As we know, Momen Pro 2 setiap tanggal pasti punya ceritanya masing-masing. Dan 4 Oktober ini ternyata punya beberapa catatan yang cukup menarik nih. Mulai dari kepedulian terhadap hewan sampai dengan sejarah eksplorasi luar angkasa. Nah, tanggal 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia nih, atau World Animal Day. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan dan juga perlindungan hewan. Nah, tanggalnya dipilih bertepatan dengan peringatan Santo Franciscus dari Assisi yang dikenal sebagai pelindung hewan. Nah, tanggal yang sama juga menjadi hari kemerdekaan Lesotho. Negara di Afrika bagian selatan ini merdeka dari Inggris pada 4 Oktober 1966 saat masih bernama Basutoland. Kemudian resmi menggunakan nama Lesotho. Kalau mundur lebih jauh, ada satu peristiwa nih yang punya pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi dan juga eksplorasi luar angkasa. 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama yang berhasil mengorbit di bumi. Dan peristiwa ini kemudian menjadi salah satu tonggak awal era eksplorasi antariksa dan juga space race. Dan menariknya, tanggal 4 Oktober juga jadi awal loh World Space Week yang berlangsung 4 sampai dengan 10 Oktober setiap tahunnya. Untuk 2026 ini, PBB menetapkan tema Rocket Revolution yang menyoroti perkembangan teknologi, peluncuran, dan juga semakin luasnya akses ke luar angkasa. Sementara itu, kalau Teman Pro 2 mencari hari habitat sedunia, tahun ini peringatannya bukan 4 Oktober, melainkan

0: Kira-kira kenapa ya rambut uban cepet banget muncul? Uban tidak selalu muncul karena faktor usia saja. Faktornya bisa dari genetik, stres, hingga gaya hidup yang juga bisa mempengaruhi kapan rambut bisa mulai beruban. Bahkan ada orang yang sudah memiliki uban sejak usia muda. Jadi sebenarnya rambut uban adalah tanda alami dari perubahan tubuh, bukan sebagai tanda bahwa kamu semakin tua.
1: Wih, lagi melukis apa nih?
2: Ini laut, Bun.
1: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
2: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun, terus masuk ke laut.
1: Nah, kalau ini apa, Dek?
2: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
3: Jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island. Wow. Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing. Kucing, Le, ada.
2: Ah, gak apa-apa banget. Ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember.
3: Bikin kamu jadi si paling tahu.
4: Pada.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman

Selanjutnya aku mau ngasih updatean nih dari Asian Games Acina Go ya 2026 nomor 2 ya, perjuangan tim sepak takraw putra Indonesia berakhir dengan medali perak nih. Menghadapi tuan rumah Jepang di final nomor men's quadran, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dalam pertandingan yang berlangsung ketat sampai dengan set terakhir nih. Nah, bertanding di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium Sabtu 3 Oktober kemarin, Indonesia kalah tipis dengan skor 1-2 pada set pertama. Pertandingan berlangsung cukup berimbang dan Indonesia sempat memberikan perlawanan ketat, tapi Jepang berhasil mengamankan set pembuka dengan skor 17-15. Nah, masuk ke set 2, tim Merah Putih langsung merespon nih. Permainan Indonesia lebih menekankan dan juga menekan dan juga mampu membuat Jepang kesulitan mengembangkan permainan. Hasilnya Indonesia menang cukup meyakinkan yaitu 15-9 dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Nah, set ketiga kembali berlangsung ketat juga. Kedua tim saling mengejar angka sampai akhirnya Jepang mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 15-13. Tipis ya, beda 2 poin doang nih. Sekaligus mengamankan medali emas untuk Jepang. Nah, Wakil Menteri Pemuda Olahraga Taufik Hidayat yang meyakini langsung pertandingan menyaksikan ya langsung pertandingan tersebut mengapresiasi perjuangan para pemain Indonesia. Sementara itu pelatih Abdul Ghani menyebut persiapan tim yang hanya sekitar 2 bulan, wah luar biasa ya, menjadi salah satu bahan evaluasi. Meski begitu ia tetap nih mengapresiasi perjuangan para atlet yang mampu bangkit setelah kehilangan set pertama. Medali perak ini menjadi hasil dari perjuangan tim sepak takraw putra Indonesia di nomor men's quadran Asian Games Acina Goya 2026. Meski belum membawa peluang emas ya, itu skornya tipis banget 2 poin doang. Penampilan di final menunjukkan Indonesia nih mampu memberikan perlawanan sampai poin-poin terakhir. Apalagi ngelawan Jepang loh tuan pro 2, tuan rumah loh. Dan hasil ini juga menjadi bahan evaluasi nih bagi tim untuk menghadapi kompetisi berikutnya, terutama dalam mempersiapkan tim dengan waktu yang lebih panjang. Kita apresiasi setinggi-tingginya lawan Jepang ya. Tipis banget perbedaannya, itu udah luar biasa loh Pro 2. Pokoknya dukung selalu ya atlet-atlet Indonesia di ajang Asian Games Acina Goya 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: HP bergetar, tapi ternyata nggak ada notifikasi. Itu disebut phantom vibration syndrome. Otak kita sudah terlalu terbiasa dengan notifikasi, sampai-sampai menciptakan sensasi palsu. Ini tanda kalau kita cukup bergantung sama gadget. Gak bahaya sih, bisa jadi pengingat bahwa mungkin kita butuh sedikit jeda dari dunia digital.

0: ke warung Tati, ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Its, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Salah satu negara dengan pengelolaan sampah terbaik di dunia adalah Swedia. Negara ini fokus pada teknologi waste of energy, daur ulang ketat. Bahkan, Swedia sampai mengimpor sampah dari negara lain untuk diolah jadi panas dan listrik. Hasilnya, sekitar 99% sampah berhasil didaur ulang. Lebih dari 50% diubah jadi energi. Dan hanya 1% yang berakhir di TPA. Kuncinya ada pada pemilahan sampah dari rumah, teknologi canggih, dan pola pikir bahwa sampah adalah bahan bakar.

0: pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Dari berbagai jajanan, tape adalah oleh-oleh paling khas kota Bondowoso. Itulah sebabnya Bondowoso mendapatkan julukan sebagai kota tape. Salah satu olahan tape yang populer adalah prol tape. Jajanan ini mirip dengan bolu pada umumnya, yakni berbahan dasar tepung, telur, mentega, gula, serta bahan lainnya. Hanya saja untuk prol tape ini diberi tambahan tape yang telah dilumatkan. Semua bahan tersebut lantas dicampur, maka menghasilkan cita rasa yang legit, ditambah dengan rasa tape yang begitu kuat. Nah, sebagai topping, ditaburilah bermacam tambahan pelengkap, misalnya keju, mesis, butiran coklat, maupun bahan pemanis dan pewarna lainnya. Sehingga elok dipandang mata dan nikmat di lidah. Cobain yuk!
1: Gimana?
2: Ya udah cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara tinggi di kecil.
3: Iya, sayang. Gak mau.
1: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
2: Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi sini sayang, remote-nya.
3: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
2: Udah Raisya gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa.
4: Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fadra ibu de tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
4: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Naysha dengerin mama.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Wah, gak kerasa nih teman Pro 2, kita sudah sampai di penghujung pada sikat pagi ini. Makasih buat kamu yang sudah menemani ya dan ikut jadi bagian dari obrolan kita pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana dulu nih teman Pro 2, karena setelah ini masih ada Spada Bestie, bekal semangat tiap pagi yang bakal menemani minggu kamu. Kita bakal lanjut dengan satu topik yang seru banget teman Pro 2. Aku tadi kan sempat menyampaikan juga kalau hari ini tuh hari hewan sedunia nih teman Pro 2. Nah, ngomong-ngomongin soal hewan ya kan, kita berandai-andai dulu nih jadi juragan teman Pro 2. Kalau kamu jadi juragan ternak ya atau peternak, kira-kira hewan apa sih yang bakal kamu ternakin? Apakah unggas ya, entah itu ayam, bebek, terus juga angsa, ataupun kambing, kerbau, terus sapi, atau yang lainnya, hewan-hewan lainnya teman Pro 2. Boleh ya share ke Ija tentunya di WhatsApp-nya Pro 2 di 081-559-708-950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, 2-nya pakai angka. Cek IG story terbarunya, pastinya ada question box, silahkan nih teman Pro 2. Kalau kamu jadi peternak, kira-kira jadi ternak hewan apa nih? Silahkan ya. Aku Ija bakal di sini tetap bareng kamu di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
2: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
2: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
2: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.

lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini. Karena bisa jadi, itu lebih melekat dari yang kamu kira.

Saatnya Sepeda Besti bakal semangat tiap pagi nih sama Pro 2. Nah, hari ini 4 Oktober diperingati sebagai Hari Hewan Sedunia ya. Dan peringatan ini bisa jadi momen nih buat melihat kembali hubungan manusia dengan hewan. Bukan cuma hewan yang ada di rumah aja, tapi juga hewan yang punya peran di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hewan ternak. Nah, kalau bicara soal peternakan, sebenarnya ada banyak hal ya yang memang relate sama kehidupan kita atau deket sama kehidupan kita gitu-gitu tuh Pro 2. Ada telur yang kita makan, susu yang kita minum, sampai dengan berbagai produk pangan asal hewan. Semuanya berkaitan

dengan proses pemeliharaan dan juga pengelolaan ternak nih. Artinya di balik produk yang sampai ke meja makan kita, ada proses panjang yang melibatkan peternak, pakan, kesehatan hewan, kandang sampai dengan pengelolaan usaha nih. Nah, Indonesia sendiri punya populasi ternak yang cukup besar nih. Dalam data BPS 2025, populasi sapi potong secara nasional tercatat sekitar 13,55 juta ekor, kambing sekitar 15,82 juta ekor, dan domba sekitar 9,15 juta ekor. Nah, BPS juga mencatat berbagai data lain seperti produksi, konsumsi, harga, serta perdagangan komoditas peternakan. Nah, di Jawa Timur sendiri menjadi salah satu daerah yang punya populasi ternak besar nih. Pada tahun 2025, Jawa Timur tercatat memiliki sekitar 3,67 juta sapi potong, terus ada 4,60 juta kambing dan juga 1,40 juta domba. Jadi kalau bicara peternakan, sektor ini sebenarnya cukup dekat ya dengan kehidupan masyarakat di Jawa Timur. Tapi menariknya nih, banyaknya hewan ternak juga berarti pada tanggung jawab yang besar juga. Hewan tuh nggak hanya perlu diberi makan, tapi juga membutuhkan nih lingkungan pemeliharaan yang sesuai juga. Perhatian terhadap kesehatannya serta perawatan yang dilakukan secara rutin. Nah, dari sini kita mulai masuk nih ke pertanyaan utama kita pagi hari ini. Kalau teman Pro 2 punya kesempatan untuk menjadi peternak, kira-kira hewan apa sih yang paling pengen diternakan? Ayam kah ya? Terus juga sapi, kambing, atau domba, atau hewan-hewan lainnya teman Pro 2 boleh ya, silahkan gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Silahkan follow dulu, terus cek IG story terbarunya, ada question box nih. Di situ tinggal ketik aja teman Pro 2, pastinya bakal aku bacain. Boleh sekalian request nih, nanti aku puterin juga, asal ikut gabungan nih ya, jangan cuma request. Kalau request nanti pukul 10 sampai dengan pukul 12 nanti, ditunggu. Jadi ini kalau mau muterin lagu harus ikut gabungan topik kita hari ini teman Pro 2. Aku tunggu sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
2: Hi girls, what's up? Hi, baik-baik aja kok, kamu gimana?
3: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
4: Kita lagi mau ke kantin, kamu mau ikut gak?
3: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
4: Ya ampun, bisa gak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
5: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Masih ngebahas ya yang terkait dengan Hari Hewan Sedunia nih. Kalau ditanya mau ternak apa, jawabannya pasti beda-beda. Ada yang langsung kepikiran sapi karena nilai ekonominya. Ada yang milih kambing karena udah cukup umum ya diternakan masyarakat juga. Ada juga yang lebih tertarik dengan ayam karena kebutuhan pasar nih sangat banyak dan juga kerap ditemui di kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2, dan dibutuhkan sekali. Dan sebenarnya gak ada satu pilihan yang otomatis cocok ya untuk semua orang. Jenis ternak yang dipilih perlu disesuaikan dengan kondisi lahan, modal, kemampuan merawat, ketersediaan pakan, sampai dengan pasar yang ingin dituju. Nah, data BPS menunjukkan bahwa masing-masing jenis ternak ini punya persebaran yang berbeda nih. Jawa Timur misalnya menjadi salah satu wilayah dengan populasi sapi potong dan juga kambing yang tinggi. Pada 2025 jumlah sapi potong di Jawa Timur sekitar 3,67 juta ekor, sedangkan kambing mencapai sekitar 4,6 juta ekor. Ini menunjukkan bahwa peternakan nggak bisa dilepas dari kondisi daerah. Ada wilayah yang lebih cocok untuk jenis ternak tertentu karena faktor lingkungan, lalu ketersediaan pakan juga, tradisi peternakan maupun pasarnya. Nah, kalau seseorang ingin mulai beternak nih, berarti perlu dong lihat lebih dulu kemampuan yang dimiliki. Misalnya, bagaimana cara dapetin pakan secara rutin, terus berapa luas lahan yang dibutuhkan atau yang tersedia juga, berapa biaya yang bisa dikeluarkan, dan apakah ada pasar untuk hasil ternaknya tadi. Jadi jangan sampai keputusan hanya berdasarkan hewan ini lagi banyak diternakin nih ya. Yang lebih penting adalah memahami apakah kita punya kemampuan untuk mengelolanya. Makanya kalau sekarang ditanya mau ternak apa nih Tom Pro 2, jawabannya gak harus langsung satu jenis. Bisa mulai dari melihat kondisi dan juga kemampuan sendiri. Kalau aku sendiri ya Tom Pro 2, berandai-andai punya ternak lele kayaknya enak gitu Tom Pro 2 ya. Aku tuh di rumah juga kayak pelihara lele gitu kan, gak banyak, cuman 1-2 ekor doang kan, tapi lelenya tuh sampai gede dari kecil ya, terus dipelihara sampai dengan gede-gede banget, yang sampai jumbo-jumbo banget sama Pro 2, sampai paha-paha orang dewasa. Nah sekarang tuh ukurannya segitu. Gak tahu ya kalau di rumah udah dipotong apa belum, udah dimasak apa belum, gak tahu sama Pro 2. Kalau aku terakhir pulang itu ya segede-segitu, udah jumbo banget. Dan itu dari kecil banget, kayak memang jenis-jenis yang dikonsumsi, lele yang dikonsumsi gitu. Jadi kayak kepikiran, wah kayaknya ternak lele lumayan menjanjikan. Apalagi lele itu juga banyak dikonsumsi masyarakat ya, untuk pecel lele, terus untuk lauk pauk sehari-hari juga bagus gitu. Kayaknya pasarnya juga masih sehat, masih enak teman Pro 2. Nah kalau kamu nih teman Pro 2, pengen ternak apa nih kira-kira? Hewan-hewan yang familiar atau hewan-hewan yang unik ya? Mungkin kamu carinya ini ya, kolektor-kolektor. Jadi tapi jangan hewan langka ya, nggak boleh teman Pro 2, karena hewan langka dilindungi, nggak boleh diternakkan. Iya, nggak boleh diternakkan, harus ada izinnya juga. Jadi ya yang familiar-familiar aja, yang pasarnya banyak, yang kebutuhannya juga dibutuhkan masyarakat banyak juga.

0: AC bertugas mendinginkan ruangan. Tapi di pesawat sistem pengatur udara justru bisa digunakan untuk menghangatkan kabin. Tapi gimana ya caranya? Saat pesawat terbang tinggi, udara di luar sangat dingin. Udara tersebut masuk ke bagian kompresor mesin dan ditekan dengan tekanan tinggi, sehingga temperaturnya meningkat. Udara panas ini kemudian dialirkan ke air conditioning pipe, yaitu sistem yang mengatur tekanan sekaligus suhu udara sebelum masuk ke kabin. Setelah temperaturnya disesuaikan, udara dialirkan ke seluruh kabin. Suhunya juga terus dipantau dan diatur sesuai dengan kebutuhan. Jadi sistem pengatur udara pesawat bukan sekedar AC, tetapi bekerja mengatur suhu, tekanan, dan sirkulasi udara selama penerbangan.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Setelah kita bahas potensi ternak apa aja sih yang masih menjanjikan ya, apalagi di wilayah Jawa Timur itu tadi yang nomor 2. Nah, ternyata jadi peternak tuh bukan cuman punya hewan aja. Setelah memilih jenis ternaknya, ada satu bagian yang gak kalah penting nih, yaitu cara merawatnya. Karena punya hewan ternak berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Pakan harus tersedia, airnya harus cukup, kandangnya perlu dijaga, kondisi kesehatan terus harus dipantau atau diperhatikan ya, dan juga peternak juga harus tahu kalau ada perubahan pada hewannya. Nah, pakan menjadi salah satu bagian penting nih dalam usaha peternakan. Kualitas dan juga ketersediaan pakan berhubungan dengan kondisi dan juga produktivitas ternak itu sendiri. Tantangannya juga bisa berubah mengikuti kondisi lingkungan. Misalnya nih, saat musim kemarau, ketersediaan hijauan ya untuk ternak bisa ikut terdampak. Karena itu peternak perlu memikirkan bagaimana nih menyediakan pakan secara berkelanjutan, termasuk melalui pengawetan pakan ataupun pemanfaatan sumber pakan yang tersedia di daerah. Selain pakan, kesehatan hewan juga menjadi bagian penting. Hewan yang dipelihara dengan baik tentu membutuhkan perhatian terhadap kebersihan, kondisi kandang, kesehatan, dan juga kebutuhan dasarnya. Nah, disinilah Hari Hewan Sedunia punya kaitan yang kuat gitu dengan dunia peternakan nih. Ketika manusia memelihara hewan untuk kebutuhan pangan maupun ekonomi, ada tanggung jawab untuk memastikan hewan tersebut tetap mendapatkan perawatan yang layak. Jadi peternakan ini bukan sekedar menghitung berapa ekor hewan sih yang dimiliki, tapi ada proses perawatan yang harus dilakukan secara konsisten. Nah, kalau teman Pro 2 benar-benar mau jadi peternak nih ya, jangan berhenti, pertanyaan tuh jangan berhenti di mau ternak apa aja. Ada pertanyaan berikutnya yang jauh lebih penting, apakah kita siap nih untuk merawatnya? Karena ternak itu bukan sekedar aset usaha ya, tapi makhluk hidup yang punya kebutuhan juga. Jangan mentang-mentang hewan gitu kamu seenaknya juga peliharanya, pokoknya kasih makan udah gitu. Kan karena ini juga kalau memproduksi, enggak cuma pakan aja yang dipenuhi. Ada kesehatannya tadi ya, karena dengan virus-virus sempat kan kemarin dijangkit sama sapi-sapi yang banyak banget memakan korban sapi yang meninggal dan segalanya, mati dan segala macamnya teman Pro 2. Nah, itu juga diperhatikan, jangan kamu mati ya udah gitu. Nanti mati kamu rugi dong, gimana sih? Nah, sekarang nih waktunya kita lihat nih pilihan teman Pro 2. Kalau diberi kesempatan menjadi peternak, ternyata pilihan hewan bisa macam-macam. Ada yang melihat dari peluang usahanya, ada yang pilih karena memang suka dengan hewannya, dan ada juga yang sudah punya gambaran dari lingkungan sekitar. Kalau aku tadi kan pengen ternak lele itu teman Pro 2. Nah, kalau kamu apa nih? Kita cek di IG story-nya Pro 2 RRD Jember ya, di @pro2jember. Ini ada Kak Mila Dilar Q. Ini ayam sih Kak katanya. Ini juga komoditas yang patut ya untuk diternakan juga, karena kebutuhan tuh setiap hari pasti hampir semua orang ya makan ayam teman Pro 2. Terus ada Kak Dian Wardatul katanya kucing. Waduh, bukan untuk konsumsi ya, mungkin ya kucingnya, mungkin di secara breeding untuk ternak kucing untuk anak-anaknya, atau berbagai ras yang emang unik-unik gitu teman Pro 2. Itu juga bernilai ekonomi tinggi. Terus ada Deshek 1312 nih, ayam katanya. Ini juga sama nih kayak Kak Mia ya, yang suka sama ayam. Apakah kamu juga tiap hari makan ayam, Deshek? Terus ada The Naps Jawa Timur, ternak sapi Kak. Ini juga apa ya, komoditas yang cukup tinggi juga nih, ternak sapi. Tapi ya itu, kesehatan sapi kan juga rentan juga nih. Dikit-dikit aku pernah scroll TikTok juga kan, ternyata sapi tuh bisa kembung juga kalau Pro 2. Terus ini perutnya banyak gasnya dan segala macamnya, jadi butuh penanganan yang khusus kadang ya. Terus ada Kak Likyu 23 nih, sapi juga nih. Semoga jadi ini ya, juragan sapi ya. Amin, meskipun cuma mengandai-andai, tapi kalau di benar-benar diijabah ya, benar-benar dinyatakan dengan usaha dan segala macamnya, pasti tercapai kok. Para peternak-peternak ini, entah sapi, entah ayam ya, ataupun lele seperti aku ya, amin pokoknya ya, punya sampingan tuh seru banget pokoknya. Nah, terima kasih ya teman Pro 2. Kalau memang ya ini, dan kalau disimpulkan dari pilihan pendengar tadi, ternyata nggak ada jawaban yang benar-benar sama gitu. Ayam,
terus ada juga sapi, dan itu punya daya tarik dan juga tantangannya masing-masing. Yang menarik adalah alasannya memilih itu juga pasti berbeda-beda ya. Ada yang mempertimbangkan pasarnya, ada yang melihat lingkungannya, ada yang tertarik dengan hewannya, dan ada yang ingin mengembangkan peternakan dengan pendekatan yang lebih modern. Hewannya boleh beda, tapi satu yang sama, yaitu semuanya butuh dirawat dengan serius. Nggak cuman segi ekonominya aja ya, tapi juga apa ya, diberikan selayaknya hewan yang di ternak kita Lompro 2 dipelihara dengan baik dan segala macamnya. Terima kasih Lompro 2, terima kasih juga yang sudah gabungan di segmen Sepada Besti, bakal semangat tiap pagi ya. Kita bakal move ke interval terakhir, yaitu Sepada Insight Inspirasi Pagi Terupdate. Masih bakal ada topik seperti biasa, weekend bakal bahas tentang pariwisata dan juga budaya. Tapi sebelum kita move ke interval terakhir, aku bakal puterin requestan Lompro 2 nih yang tadi ikut gabungan ya. Aku puterin lagunya Nabila Takiyah yang Tak Semudah Hompimpah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Paus menyusui di laut. Kenapa air susunya gak langsung larut? Air susu paus tidak langsung bercampur dengan air laut. Susu paus memiliki tekstur yang sangat kental karena mengandung lemak hingga 35 sampai dengan 50%. Jauh lebih tinggi dibandingkan susu sapi. Kekentalan ini membuat susu tetap menggumpal di dalam air, sehingga anak paus bisa menyusu dengan mudah tanpa nutrisinya larut terbawa arus laut.
3: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
4: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat Kak Wisuda.
3: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
4: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
3: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
4: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
4: Turun, Mak, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
4: Aduh, Mak. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Mak. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
5: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lomong 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau udah masuk akhir pekan nih ya, biasanya mulai muncul satu pertanyaan nih. Mau ngapain ya? Gak harus selalu punya agenda yang besar kok teman Pro 2. Kadang pengennya keluar sebentar, atau cari makan enak, atau jalan ke tempat yang suasananya beda dari hari-hari biasanya. Kalau kamu gak pernah ke Car Free Day, boleh tuh teman Pro 2 ke Car Free Day. Meskipun di sana gak mau olahraga ya, maunya jajan-jajan, karena di alun-alun tuh jajan-jajanannya banyak banget ya kan. Hati-hati kalap nantinya. Nah apalagi kalau kamu cuman punya waktu sehari aja nih, biasanya tuh Sabtu masih ada yang kerja gitu kan teman Pro 2. Nah hari Minggu nih benar-benar libur gitu, pergi terlalu jauh bisa bikin waktu banyak habis di perjalanan karena sehari doang. Tapi kalau cuman di rumah rasanya kok weekend lewat ya gitu aja ya, gitu-gitu aja, kayak gak berkesan banget. Nah dari sini muncul nih dua pilihan yang sama-sama menarik teman Pro 2. Enaknya tuh kulineran atau short trip nih. Nah kulineran bisa jadi pilihan yang sederhana ya, kita gak perlu menyiapkan perjalanan panjang juga. Tinggal kamu kalau di area Jember Kota bisa tuh melipir ke alun-alun gitu. Ini kayaknya udah selesai apa belum ya di Car Free Day nih jam 9 lebih 15, kayaknya masih ada lah sisa-sisa pedagangnya. Terus juga di area kampus masih ada kok teman Pro 2 kalau kamu cari kuliner-kuliner yang yang emang friendly sama kantong ya, atau malah mau nge-mall nih, di situ juga ada kuliner macam-macam juga bisa banget. Dan kita gak perlu menyiapkan perjalanan panjang ya, kalau di area kota-kota kita sendiri mah cukup mencari tempat makan yang menarik dan juga mencoba makanan yang mungkin belum pernah dicicipi itu tadi. Apalagi makanan lokal seringkali bukan cuma soal rasanya aja, tapi juga berkaitan nih dengan budaya dan juga kebiasaan masyarakat setempat. Sementara short trip ini memberikan pengalaman yang sedikit berbeda nih, gak harus keluar kota juga sih, atau nginep gitu, jalan pergi ke tempat wisata, ngunjungin kawasan bersejarah atau ke alun-alun aja udah cukup, menikmati pemandangan alam atau sekedar keliling ke arah yang belum pernah didatangi ini juga sudah bisa disebut perjalanan singkat. Nah di kawasan Tapal Kuda sendiri pilihannya sepertinya cukup beragam ya. Jember dan juga daerah sekitarnya punya wisata alam, budaya sampai dengan kuliner yang bisa dijangkau untuk perjalanan sehari aja. Jadinya sebenarnya weekend tipis-tipis nih gak harus membutuhkan waktu atau biaya yang banyak. Yang penting adalah menyesuaikan nih kegiatan dengan waktu, budget dan juga energi kita yang kita punya maksudnya. Nah sekarang tinggal menentukan gaya weekend masing-masing nih. Kalau cuman punya waktu satu hari aja, hari Minggu ini liburnya, dan pengen keluar rumah teman Pro 2 lebih pilih duduk santai sambil nyobain makanan, atau sekalian nih jalan mencari suasana baru. Nah weekend gak harus jauh teman Pro 2, yang penting jangan sampai cuman pindah posisi dari kasur ke sofa doang. Kamu boleh gabungan ya, silahkan kamu pilih mana, kulineran apa short trip nih, perjalanan traveling tapi di dalam kota aja. Boleh ya gabungan di 081-559-708-950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Silahkan cek IG story terbarunya, tinggal swipe up aja teman Pro 2, ketik pendapat kamu yang pastinya bakal aku bacain.

0: Emang benar sih, siang hari paling enak minum es cendol. Tapi pernah gak sih kamu kepikiran kalau ternyata cendol adalah salah satu minuman tradisional yang menjadi favorit banyak orang Indonesia dan sudah dinikmati sejak ratusan tahun lalu. Yups, cendol dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan di Pulau Jawa. Bahkan dalam sebuah naskah kuno berbahasa Jawa berjudul Serat Centini yang ditulis pada awal abad ke-19. Cendol sudah disebut sebagai salah satu minuman yang dikenal masyarakat saat itu. Ini menunjukkan bahwa cendol telah menjadi bagian dari budaya kuliner Nusantara sejak lama. Nama cendol sendiri diyakini berasal dari sensasi kenyal butiran hijau saat disantap. Butiran tersebut dibuat dari tepung beras atau tepung hongkwe, lalu disajikan dengan santan, es, dan gula aren yang memberikan rasa manis yang khas.
1: Serem sih, perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
2: Ya udah yuk, cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

untuk mengisi minggu, aku ngasih pilihan kan tadi, pilih kulineran atau short trip nih teman Pro 2. Kita bahas yang pilih kulineran dulu. Jangan nganggap kegiatan ini cuma soal makan sampai kenyang doang. Kalau kita memilih makanan lokal, sebenarnya ada cerita yang ikut kita temui. Mulai dari bahan yang digunakan, cara memasaknya, sampai dengan kebiasaan masyarakat yang membuat makanan tersebut tetap bertahan ya. Apalagi Indonesia punya keragaman kuliner yang luas banget. Setiap daerah punya makanan dengan karakter yang berbeda, dan juga makanan itu seringkali menjadi bagian dari identitas daerah tersendiri. Nah, kuliner ini bisa menjadi bagian ya dari pengalaman wisata, karena makanan mempertemukan wisatawan dengan budaya lokal. Kita gak cuma mencicipi rasanya, tapi juga bisa mengenal bahan pangan yang digunakan masyarakat setempat dan juga cara makanan tersebut dibuat. Di Jember misalnya, ada berbagai pilihan makanan lokal dan juga produk olahan yang berkembang dari bahan-bahan yang dekat dengan masyarakat. Salah satunya kopi nih. Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Timur, sehingga pengalaman kuliner ini juga bisa dikaitkan dengan potensi komoditas lokal. Apalagi di Jember sendiri ya, coffee shop itu menjamurnya luar biasa teman Pro 2. Bahkan ada coffee shop di sampingnya coffee shop lagi. Tuh, emang gak gacor ya kan. Bingung ini yang mau ngopi pagi ataupun mau nongkrong-nongkrong ke coffee shop, pilihannya tuh membingungkan teman Pro 2. Nah, semuanya tergantung kamu nih, pilihnya yang gimana. Begitu juga ketika kita berkunjung ke daerah lain di sekitar Tapakuda, makanan khas bisa menjadi alasan seseorang datang sekaligus cara untuk mengenal karakter daerah tersebut. Dan ada satu hal yang menarik dari kuliner, waktunya itu lebih fleksibel. Kita bisa pergi pagi, siang, atau sore tanpa harus menghabiskan satu hari penuh. Bahkan kulineran ini bisa digabung dengan kegiatan lain seperti mengunjungi pasar tradisional. Tuh boleh tuh ke Pasar Tanjung, sentra UMKM atau kawasan yang punya nilai sejarah, sambil makan-makan itu tadi. Jadi kalau weekend kali ini cuman punya waktu beberapa jam doang, kulineran ini bisa menjadi pilihan yang cukup praktis. Apalagi kalau tempat makan yang dipilih sekaligus memperkenalkan makanan lokal juga. Kadang cara paling gampang tuh mengenal suatu daerah memang dimulai dari apa yang ada di piring kita teman Pro 2.

0: Selamat malam, Mas.
1: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
0: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
1: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
0: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
1: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana, sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo Dek, aku tak turun bentar aja. Aku pengin ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
0: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
2: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce, reuse, dan recycle.
3: Kalau Bulan bisa ngomong.
0: Oh ya?
4: Pernah merasa wajah seseorang sangat familiar, tapi namanya tiba-tiba hilang dari ingatan? Ternyata itu hal yang normal. Menurut model pengenalan wajah yang dikembangkan oleh Vicky Brisi dan Andy Young, tepat pada tahun 1986, otak mengenali wajah lebih cepat daripada mengingat nama. Sebab wajah memiliki pola visual yang unik, sehingga lebih mudah disimpan dalam ingatan. Sebaliknya, nama hanyalah kumpulan kata yang seringkali tidak memiliki makna atau gambaran khusus bagi otak. Itulah sebabnya kita sering langsung mengenali seseorang, tetapi butuh beberapa saat untuk mengingat siapa namanya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau tadi kita ngomongin soal hari Minggu, kalau liburnya cuma Minggu doang ya Pro 2, bisa banget diisi dengan kulineran nih. Nah kalau ini, tapi kalau weekendnya pengen sedikit lebih aktif ya, short trip ini bisa jadi pilihan. Dan short trip ini nggak berarti harus pergi jauh ataupun nginep ya. Intinya adalah perjalanan singkat yang bisa selesai dalam waktu terbatas. Justru model perjalanan seperti ini cukup cocok buat orang yang punya jadwal padat. Kita tetap bisa nih jalan-jalan tanpa harus menunggu libur panjang. Nah, wisata sehari ini bisa dibuat sederhana. Misalnya memilih satu destinasi utama nih, kemudian menambahkan satu atau dua tempat yang masih berada di jalur perjalanan yang sama. Dengan begitu, waktu nggak terlalu banyak habis di jalan juga. Untuk wilayah Jember dan juga sekitarnya, pilihan destinasinya juga beragam. Ada wisata alam, pantai, lalu kawasan perkebunan, desa wisata, sampai dengan tempat yang punya nilai budaya dan juga sejarah nih. Kalau ingin short trip yang gak terlalu melelahkan, jarak menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan. Selain itu kita juga perlu melihat jam operasional tempat wisata, kondisi cuaca juga, akses perjalanan dan waktu pulang. Jadi short trip bukan berarti harus memasukkan sebanyak mungkin tempat dalam satu hari, justru lebih enak kalau milih beberapa tempat yang memang ingin dinikmati. Pokoknya cari tempat yang searah gitu nomor 2. Jadi enak tuh, nanti awal nih kita misal ke pantai nih, terus pulangnya mampir ke destinasi wisata lainnya gitu teman Pro 2. Jadi enak sekali jalan, bisa kemana aja. Daripada mengejar banyak destinasi tapi akhirnya sebagian besar waktunya habis di perjalanan, ya bikin capek dong. Besok udah Senin lagi, harus kerja lagi. Dan karena namanya perjalanan singkat, persiapannya juga tetap perlu. Cek kondisi kendaraan, terus bawa kebutuhan secukupnya, dan jangan lupa tetap jaga kebersihan tempat yang kita kunjungi. Jadi kalau teman Pro 2 punya satu hari kosong, short trip nih sebenarnya cukup memungkinkan kok. Tinggal pilih destinasi yang sesuai jarak dan juga waktu, lalu nikmati perjalanan tanpa harus membuat itinerary terlalu padat ya. Short trip ini bukan lomba ngumpulin destinasi teman Pro 2, tapi kesempatan mengumpulkan pengalaman, experience itu sendiri. Nah sekarang kita denger nih teman Pro 2, ternyata kalau weekend cuman punya waktu sehari, preferensinya bisa berbeda-beda. Ada yang lebih mementingkan makanan, ada yang mencari suasana baru, dan ada juga yang menggabungkan keduanya nih. Ini sudah ada Kak Syafira yang mengirimkan suaranya teman Pro 2. Kayaknya langsung aja deh aku puterin suaranya Kak Syafira.
1: Hai, aku Syafira. Menurut aku sih kayaknya lebih milih short trip deh. Soalnya kalau weekend tuh rasanya pengen keluar aja gitu, gak di rumah terus. Gak perlu yang jauh-jauh juga sih, paling cari tempat yang belum pernah didatengin, terus jalan-jalan, foto-foto, sama sekalian cari makanan yang enak. Menurut aku lebih seru aja karena bisa refreshing juga. Apalagi kalau udah capek sama rutin selama seminggu ya. Kayaknya short trip tipis-tipis tuh lumayan banget buat riset sebelum balik ke aktivitas lagi.
0: Nah itu tadi ya, Syafira pilihnya short trip teman Pro 2. Yang dicari itu justru pengalaman dan juga suasana barunya. Short trip memang gak selalu harus keluar kota kok, benar banget. Dan tentunya ya teman Pro 2, apapun pilihan kamu, pokoknya weekend tipis-tipis ini memang gak punya aturan baku. Mau kulineran, short trip, ataupun bahkan menggabungkan keduanya, semuanya bisa disesuaikan dengan waktu dan juga kebutuhan pastinya. Dan teman Pro 2, terima kasih yang sudah gabungan ya, dari subuh tadi sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Semoga apa yang aku sampaikan menjadi tambahan ilmu buat kamu, dan juga referensi dan juga ilmu kan udah tadi dan rekomendasi untuk menghabiskan waktu di hari Minggu ini yang kurang beberapa jam lagi teman Pro 2, karena udah hampir jam 10 ya, tinggal beberapa menghitung jam aja. Mungkin bisa kulineran biar enak sekalian makan siang, boleh banget teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune aja. Sebentar lagi bakal ada Vita Karina yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist, dimana kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu. Terima kasih teman Pro 2, dan mohon maaf kalau ada salah kata ya. Pokoknya happy weekend, happy Sunday juga, selamat hari Minggu kumpul sama keluarga ataupun sama teman-teman untuk menikmati sisa minggu hari ini. Tetap semangat dan juga tetap sehat. Ija signing out dulu. Bye-bye.

tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik. Karena kedua kakinya berada di satu kabel yang sama, sehingga tidak ada perbedaan tegangan dan arus listrik tidak mengalir. Prinsip ini dijelaskan oleh Massachusetts Institute of Technology. Burung baru bisa tersengat jika menyentuh dua titik berbeda tegangan, seperti dua kabel atau kabel dan tanah.

0: Aduh, enak banget nih liburan di pantai. Angin sepoi-sepoi sambil lihat ombak sama nyemil. Asik.
1: Enak sih enak, tapi lihat tuh kasihan ikannya makan bungkus cemilanmu.
0: Iya, ntar aku bersihin.
2: Jaga tempat tinggal ikan, terumbu karang dan seisinya. Jangan buang sampah sembarangan di laut. Cinta lautku, cinta Indonesiaku.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat siang teman Pro 2, siang ini ada info fresh nih buat kamu seputar NOC Indonesia perkuat kolaborasi sepak takraw dengan ASTAF. Hari Hewan Sedunia kenali penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Gunung Semeru Lumajang kembali erupsi, dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina. Informasi pertama, NOC Indonesia memperkuat kolaborasi pengembangan sepak takraw nasional bersama dengan PBPSTI dan ASTAF. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat prestasi atlet sekaligus hubungan Indonesia dengan komunitas sepak takraw internasional. Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari bertemu dengan Presiden ASTAF Dato Abdul Halim di Nagoya. Pertemuan berlangsung di sela pertandingan sepak takraw Asian Games Aichi Nagoya 2026 tepatnya pada Sabtu kemarin. Presiden ASTAF juga mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap perkembangan dari sepak takraw serta perubahan positif dalam pengelolaannya. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Ketua Umum PBPSTI Suryanto atas perkembangan sepak takraw Indonesia. Informasi kedua, Hari Hewan Sedunia yang diperingati tepat pada tanggal 4 Oktober menjadi momentum untuk mengenali penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Penyakit tersebut dikenal sebagai zoonosis dan dapat menyebar melalui kontak langsung, udara, makanan, air maupun juga lingkungan yang terkontaminasi. Dilansir dari World Health Organization atau WHO, zoonosis merupakan penyakit ataupun infeksi yang secara alami bisa menular dari hewan vertebrata kepada manusia. WHO juga menyebutkan lebih dari 200 jenis zoonosis telah diketahui hingga sampai saat ini. Informasi ketiga, Gunung Semeru di Jawa Timur kembali erupsi tepatnya pada Jumat 3 Oktober 2026. Erupsi tersebut terekam di seismogram pos pengamatan Gunung Api Semeru di Gunung Sawur Lumajang dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi 2 menit 11 detik. Tinggi kolom abu tidak teramati akibat tertutup kabut. Data tersebut juga dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau KESDM, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Selain itu menindaklanjuti status siaga, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isno Groho, juga menghimbau masyarakat untuk mematuhi rekomendasi dari PVMBG. Sejumlah rekomendasi yang diantaranya yakni tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak sebagai pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat dilarang untuk beraktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar hingga 17 km dari puncak. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 siang hari ini dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Vita Karina di sini menemani kamu di 89,5 FM. Sekarang sudah memasuki di hari Minggu siang ya. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro 2? Biasanya tuh jam segini kayak pengennya mager aja di rumah. Males mau ngapa-ngapain ya, tidur-tiduran aja, scroll handphone, atau ya sekedar menikmati waktu kamu yang lumayan banyak. Tapi gak kerasa loh teman Pro 2, sekarang udah di Minggu siang. Tiba-tiba sore, tiba-tiba besok udah ketemu lagi sama hari Senin. Ya, atau mungkin teman Pro 2 mager karena tadi pagi habis CFD ya teman Pro 2. Gimana CFD-nya? Seneng ya, bisa jalan-jalan, bisa olahraga. Atau teman Pro 2 yang gak sempet CFD karena bangunnya kesiangan, sekarang harus menjalankan aktivitas tertentu di rumah yang ternyata juga padet-padetnya juga nih. Di rumah, di kantor, di hari aktif biasanya itu gak ada beda. Oke deh teman Pro 2, buat kamu semuanya yang di channel 89,5 FM, stay tune-nya ya. Aku bakal puterin lagu-lagu kesukaan kamu. Nongkrongnya di sini aja teman Pro 2, karena aku bakal ngenakin kuping kamu semuanya ya. Yang pengen dengerin lagu-lagu yang easy listening di sini ada. Lagu Indonesia ada, lagu mancanegara juga ada. Spesial menemani aktivitas kamu di Minggu siang. Yang mau ikutan untuk request, jangan lupa untuk sertakan nama kamu, lokasi kamu di mana, lagunya apa. Terus kalau ada yang mau kirim-kirim salam buat doi, buat keluarga juga boleh banget. Buat sahabat juga boleh banget. Buat aku apalagi boleh ya. Akhirnya buat kamu semuanya teman Pro 2, bisa langsung kirim aja yang mau ikutan untuk request ya di WhatsApp Pro 2 di 081 559 708 950. Atau teman Pro 2 isi aja question box yang udah aku sertakan di Instagram Pro 2 Jember ya. Jadi gampang banget, tinggal follow dulu, kemudian kamu bisa request dari question box yang sudah aku sertakan teman Pro 2. Jadi buruan ya, aku tunggu gabungan kamu sekarang juga.

0: Setiap jenis makanan punya waktu bertahan yang berbeda di lambung. Penelitian tentang gastric emptying atau pengosongan lambung menunjukkan bahwa makanan tinggi lemak dicerna lebih lambat dibandingkan makanan tinggi karbohidrat atau cairan. Sedangkan buah atau makanan berkuah umumnya lebih cepat meninggalkan lambung. Jadi, rasa kenyang bukan hanya dipengaruhi seberapa banyak kita makan, tetapi juga dari jenis makanan yang kita pilih.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Ada bersatu tamu. Kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

Kedua, kalau tadi kamu udah dengerin lagunya Nicky Baker featuring Andy Rianto dengan Sumpah Mati, kalau kamu biasanya mengikuti bagaimana perkembangan dari idol ya pada saat itu, pasti udah gak asing juga dengan Selena Grace ataupun juga Nicky Baker yang ternyata juga membawakan lagu yang sama dengan versinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau mungkin ngomong soal lagu ini, pernah gak sih teman Pro 2 punya satu lagu yang begitu dengar intronya aja langsung bikin keinget sama seseorang, inget sama momen tertentu. Bisa jadi keinget sama orang yang pernah deket sama kita, atau seseorang yang sampai sekarang tuh kayak masih ada di hati, kayak punya tempat tersendiri. Namanya juga perasaan ya teman Pro 2, kadang kita itu bisa bilang, ah biasa aja gitu. Tapi begitu ada satu lagu yang lirik ataupun melodinya itu relate banget sama apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan, langsung deh ekspresi kita itu berubah. Kayak berbunga-bunga hati kita, kemudian senyum-senyum sendiri, atau malah mungkin jadi kayak kamu tuh harus bengong ya untuk menikmati lagu ini sampai selesai. Ada yang versi Selena Grace ya teman Pro 2, tapi mungkin kamu punya cara sendiri untuk mengekspresikan lagu ini seperti apa, suka yang Nicky Baker atau juga Selena Grace. Semuanya sama-sama sih teman Pro 2, cuma pasti punya ciri khasnya masing-masing dari penyanyi tersebut. Apalagi kalau ceritanya tentang seseorang yang benar-benar punya tempat spesial di hati. Wah, kayaknya lagu ini benar-benar bisa kamu dengerin setiap hari gitu ya. Harus justru. Mau sejauh apapun kita mencoba bersikap biasa aja, tetap ada juga momen tertentu yang bikin kita tuh sadar kalau ternyata perasaan itu masih ada. Apalagi kalau denger lagu yang pada saat itu kamu dengerin dan kamu juga menjalani kehidupan itu, menjalani jatuh cinta, kemudian juga patah hati, pasti inget sama momen itu atau kembali lagi, flashback lagi ketika itu ya. Jadi kayaknya beberapa lagu-lagu yang aku hadirkan mungkin aja punya cerita sendiri buat kehidupan kamu teman Pro 2, ada gak sih? Apakah juga lagu yang barusan udah aku puterin relate dengan kehidupan kamu? Oke, aku cek dulu untuk gabungan yang udah masuk ya. Siapa tahu ada yang sudah menantikan lagu favoritnya, sama halnya seperti teman Pro 2 yang barusan udah nungguin lagu Sumpah Mati dari Nicky Baker. Kalau biasanya mungkin kamu sering banget dengerinnya versi Selena Grace ya, juga sama aja sih sebenarnya teman Pro 2. Tapi ya pasti kamu punya idolanya masing-masing. Kita cek dulu siapa aja yang sudah bergabung dan juga mengidolakan siapa kira-kira yang selalu di request. Ini dari Berbinar underscore FM. Hai kakak, happy weekend ya. Izin mau request lagu Selesai by Sabrina Leanor. Kemudian The Naps, Nabila Takia kak, Tak Semudah Home Pimpa. Kemudian Eliska underscore, Selesai by Sabrina Leanor. Kemudian N dot underscore Naswa, lagu Selesai by Sabrina Leanor kak. Farisa underscore Naur, Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah ya kak. Kemudian Zatia Vinovic, Liodra Pura-Pura. Dan yang terakhir ada Regang Leticia, Sedikit Lebih Lama dari Pice Kota. Oke, aku puterin satu-satu dulu ya, diurutin yang paling awal banget tadi yang udah menunggu lagunya Sabrina Leanor dengan judulnya Selesai. Ini udah aku tatain di playlist dan semoga teman-teman Pro 2 semuanya yang hadir di channel 89,5 FM, kamu yang lagi stay tune, menikmati lagu-lagu yang di request ataupun berkenan untuk bisa kamu nikmati di siang hari ini teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya Sabrina Leanor dengan Selesai, lagu yang mungkin punya cerita juga buat kamu, lagu yang bikin kamu galau ya. Tapi aku gak pengen kamu galau, nikmatin aja teman Pro 2, siapa tahu nanti dengan lagu ini kamu bisa bersemangat lagi.

merasa dada sesak ketika sedih atau wajah terasa panas ketika marah? Ternyata itu bukan cuma perasaan. Sebuah penelitian dari Finlandia yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences menemukan setiap emosi memiliki peta aktivitas di tubuh manusia. Misalnya, ketika merasa bahagia, membuat hampir seluruh tubuh merasa lebih aktif. Sedangkan, kesedihan cenderung mengurangi sensasi di lengan dan kaki. Artinya, emosi bukan hanya dirasakan di pikiran saja, tetapi juga benar-benar mempengaruhi sensasi fisik di tubuh kita.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobi, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

Sekarang tuh apa-apa, banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari media sosial ya. Yang mungkin kamu lagi kangen sama idola kamu yang dulu sering banget kamu dengerin lagu-lagu yang selalu menemani aktivitas harian kamu. Sekarang udah lama banget ya gak denger kabarnya. Ini ada salah satu unggahan dari vokalis sekaligus juga basis dari Jikustik, Aji Mirza Hakim ataupun Ica, di akun Instagram @ica.aji yang memunculkan tanda tanya di kalangan penggemarnya. Bukan karena materi yang dibagikan ya teman Pro 2 ataupun lagu yang dibagikan, melainkan karena satu frasa yang menyertai unggahan tersebut. Jikustik melintasi waktu, the final chapter. Kalimat tersebut juga kemudian dikaitkan dengan kemungkinan berakhirnya perjalanan Jikustik. Yah, kok harus berakhir nih teman Pro 2. Namun di tengah spekulasi mengenai makna The Final Chapter, pihak band juga sudah memberikan penjelasan bahwa judul tersebut juga merujuk pada sebuah proyek album penuh yang dipersiapkan untuk dirilis tepatnya pada akhir 2026. Aduh, jadi kira-kira ini cluenya adalah untuk mengakhiri semuanya atau justru clue untuk membuat sebuah album baru nih teman Pro 2? Karena masih abu-abu ya informasinya. Jikustik melintasi waktu The Final Chapter bukanlah album yang berisi materi baru sepenuhnya, jadi proyek tersebut akan menghadirkan kembali sekitar 30 lagu dari perjalanan Jikustik yang akan diaransemen ulang ataupun di-recycle. Kemudian konsep ini juga membuat album tersebut menjadi ruang untuk menghadirkan kembali karya-karya lama dengan sentuhan musikal yang baru. Lagu-lagu yang pernah menjadi bagian dari perjalanan Jikustik juga akan mendapatkan pengelolaan aransemen sebelum kembali dirilis, dan rencana tersebut juga memperlihatkan bahwa proyek ini memiliki keterkaitan kuat dengan perjalanan panjang Jikustik di industri musik Indonesia. Kalau kamu masih ingat kira-kira lagunya apa aja? Yang memang banyak banget lagu-lagu ataupun karya dari Jikustik yang dikenal oleh publik, termasuk kamu yang sangat mengidolakan penyanyinya ataupun juga lagu-lagunya. Kalau kita flashback lagi, ada 1000 tahun lamanya, kemudian juga ada Setia, ada Puisi, ada Selamat Malam. Ya, Selamat Malam tuh dulu booming banget teman Pro 2. Ketika itu kamu masih umur berapa lagi? Jadi memang teman Pro 2, lagu dari Jikustik tentunya akan membuat kita bernostalgia. Jikustik sendiri juga merupakan band asal Yogyakarta yang pernah dibentuk tepatnya pada tahun 1996. Lama banget ya ternyata. Jadi sangat disayangkan kalau tiba-tiba Jikustik harus pergi begitu saja ataupun sudah lama lagi tidak terdengar suaranya, tapi sekarang hadir lagi teman Pro 2 ya sebagai rangkaian untuk merangkum perjalanan kisah dari band tersebut ataupun juga karya-karya yang sudah dibuat. Tepatnya nanti di akhir tahun 2026. Sebelum menggunakan nama Jikustik, kelompok ini juga dikenal dengan Jikustik. Jadi tulisannya bukan Jikustik pakai J tapi pakai G. G strip Kaustik gitu teman Pro 2, Jikustik atau Jikustik. Setelah beberapa tahun berproses, ternyata namanya berubah seperti yang kita kenal ya, Jikustik, tepat pada tahun 2000-an, yang ternyata nama tersebut juga masuk ke dalam label Warner Music Indonesia tepat pada tahun 2000. Nah, bagaimana seputar perjalanan dari Jikustik nanti aku bakal sambung lagi ya setelah lagu-lagu selanjutnya. Oh iya, tadi ada satu lagu yang masih belum keputer ya, lagunya Piche Kota. Jadi kalau yang sudah menantikan lagunya Piche Kota, mungkin harap bersabar dulu karena ini baru aja aku sediakan di playlist teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang sudah menantikan, setelah satu single ini ya, baru aku bakal puterin lagunya Piche Kota sesuai dengan requestan kamu. Dan ditunggu ya teman Pro 2, kali ini aku puterin dulu lagunya Judika dengan Andi Rianto yang judulnya adalah Tenang.

Ada satu hal sederhana yang mungkin gak pernah kita pertanyakan. Kenapa es batu selalu mengapung di atas air, bukan tenggelam? Jawabannya berkaitan dengan massa jenis. Sebagian besar zat justru menjadi lebih padat ketika membeku. Tapi air punya sifat yang cukup unik. Ketika air berubah menjadi es, molekul-molekulnya membentuk struktur kristal yang membuat jarak antar molekul menjadi lebih renggang. Akibatnya, massa jenis es menjadi lebih rendah daripada air dalam bentuk cair. Itulah sebabnya es bisa mengapung. Dan sifat unik ini ternyata sangat penting bagi kehidupan. Ketika permukaan danau atau perairan membeku, es yang mengapung dapat membentuk lapisan yang membantu mengisolasi air di bawahnya dari udara yang sangat dingin. Jadi, es batu yang mengapung di minuman ternyata menunjukkan salah satu keunikan air yang sangat penting bagi kehidupan di bumi.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
1: Ibu aja pagi-pagi
2: so tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

ada yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan yang justru membuat kita harus menunggu lagi, berproses lagi, ataupun justru sempat bikin kamu sedih. Ada hari yang rasanya ringan, ringan banget. Ada juga yang kerasanya itu kayak butuh dibersamai ataupun butuh sosok yang bisa mendampingi kita gitu teman Pro 2, biar gak terlalu kerasanya berat. Dan momen seperti itu teman Pro 2, kehadiran seseorang yang mau tetap bertahan ataupun bilang tenang, kita lewati bareng-bareng, kita lewati berdua, itu rasanya kayak punya beda arti yang beda gitu ya. Karena ternyata kita gak selalu butuh seseorang yang punya semua jawaban itu. Kadang kita cuma butuh seseorang yang mau tetap ada, mau didengerin, mau mendengarkan, atau gak pergi gitu aja ketika keadaan itu lagi gak mudah. Sama halnya dengan lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Beruntung gak sih kalau kamu dapat seseorang yang ada di saat kamu butuh, ada di saat kamu lagi sedih. Pokoknya semua keadaan teman Pro 2. Gak cuma ini ngomongin soal pasangan ya, barangkali keluarga, saudara, ataupun justru sahabat. Gak ninggalin gitu aja ketika kita lagi terpuruk. Nah, kalaupun kamu mungkin lagi melewati sebuah fase bersama dengan orang tersayang, lagu ini memang rasanya bikin kamu lebih nyaman lagi untuk ditemani sama seseorang tentang kebersamaan, tentang bertahan, ataupun tentang keyakinan bahwa apapun yang dihadapi itu semuanya bisa dijalani kalau bersama-sama. Semuanya itu akan terasa sedikit lebih ringan gitu ya. Oke, kalau tadi kamu udah dengerin lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua, nah ini kita lanjut lagi dengan lagu-lagu selanjutnya. Salah satunya adalah lagu Salma Salsabil, mungkin yang jadi lagu kesukaan kamu ataupun yang vibes-nya itu bisa bikin kamu semangat. Kamu yang mungkin sekarang itu lagi menikmati waktu libur ataupun yang gak lagi libur, walaupun sekarang kita itu di hari libur, kayaknya lagu ini juga cocok banget untuk bisa kamu nikmati, biar kamu bisa menikmati suasana yang kerasanya berbeda dari hari-hari biasanya. Kamu yang kalau dengerin lagu ini bisa senyum-senyum sendiri karena seseorang, atau hanya mungkin teman Pro 2 bisa menikmati lagu ini karena kedengarannya lagunya ringan ataupun juga catchy. Langsung aja, spesial buat kamu teman Pro 2, selanjutnya lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu di Pro 2 Hitlist.

0: Pernahkah kamu melihat tulisan Best Before atau EXP di kemasan makanan? Sekilas terlihat mirip, tapi ternyata punya arti yang berbeda. Tulisan Best Before menunjukkan batas waktu terbaik sebuah produk untuk dikonsumsi. Setelah tanggal tersebut, makanan biasanya masih bisa dikonsumsi selama kemasan masih baik, tidak berubah warna, bau, ataupun rasa. Hanya saja kualitas seperti tekstur dan juga kesegarannya sudah menurun. Sementara itu, EXP atau expiration date adalah tanggal kadaluarsa yang menunjukkan batas akhir keamanan produk. Setelah melewati tanggal ini, produk dilarang untuk dikonsumsi karena kualitas dan juga keamanannya sudah tidak lagi terjamin. Jadi jangan cuma lihat tanggalnya aja, tapi pahami juga keterangannya.
1: Teman Pro 2, setiap amal akan bernilai di sisi Allah apabila dilakukan dengan niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhlas berarti beramal semata-mata mengharap ridho Allah, bukan pujian manusia. Kebaikan yang tampak kecil bisa menjadi besar di sisi Allah jika dilakukan dengan hati yang tulus. Mari luruskan niat dalam setiap pekerjaan, ibadah, dan pengabdian. Semoga Allah menerima seluruh amal kita dan menjadikan hati kita selalu ikhlas dalam berbuat kebaikan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

jalan-jalan dengan sepatu.

Kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Kalau ngomongin soal minggu, minggu itu emang paling cocok buat olahraga itu kalau pagi, tapi rada siangan kayaknya harus ada schedule yang menyenangkan. Seperti apa mungkin aktivitas yang bakal kamu jalani teman Pro 2? Karena memang harus ada kegiatan-kegiatan menyenangkan ya, mumpung masih libur. Yang gak bisa ditolak sih menurut aku jajan ya. Entah mungkin teman Pro 2 yang memfavoritkan sederetan menu khas Jember, atau kamu yang biasanya emang boros dalam hal makanan ya, minggu itu bisa menjadi waktu dimana kamu bisa berburu kuliner. Kamu bisa menikmati bakso, mie ayam, seblak ya kan. Kemudian kamu yang suka ngopi melipir dulu ke coffee shop. Kemudian teman Pro 2 bisa menikmati sederetan menu yang tersedia. Atau mungkin kamu yang suka ngeteh bisa ya. Pokok intinya minggu itu identik dengan berburu kuliner yang suka kulineran. Tapi pulangnya tentunya harus bawa-bawa juga buat orang yang lagi di rumah ya. Kalaupun kamu sekarang lagi kulineran teman Pro 2, kira-kira makanan apa aja sih yang bisa kamu nikmati di minggu siang kali ini biar gak boring? Karena beberapa dari teman Pro 2 ada yang memilih untuk berburu kuliner ya, menghabiskan waktu minggu. Ada juga yang menghabiskan waktu minggu gak kemana-mana, cukup di rumah aja sambil dengerin Pro 2. Nah itu baru bisa banget ya. Oke, yang sudah bergabung selanjutnya di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Ini udah siang loh, tapi semangatnya harus tetap pagi aja ya. Aku request lagu yang bisa bikin semangat aja sebelum aku mulai kerja lagi, karena sekarang lagi istirahat sebentar. Boleh dong ya kak, boleh dong. Salamnya buat tim yang lagi kerja hari ini, semoga gak ada lagi kerja dadakan. Kalau ini sih bukan dadakan ya, karena operasional sudah terjadwal. Tapi mungkin yang teman Pro 2 lagi menempuh pekerjaan yang dadakan seperti Kak Yoga bilang ya. Semangat terus deh. Aku nyiapin satu lagu yang lagi tren aja ya di tahun ini. Ini ada lagunya Nakila dengan judulnya MMG, My Mind Gue. Apakah harus begitu bacanya? Mungkin harus begitu. Kemudian kita lanjut lagi, ada yang sudah bergabung dari Kak Reza. Kenalin aku Reza, selamat siang buat semuanya. Request lagu bebas aja deh, yang penting enak didengerin sambil perjalanan. Sekalian salamnya buat semua yang siang hari ini mungkin sama kayak aku lagi di jalan. Jangan lupa hati-hati, jangan kebut-kebutan. Betul, terima kasih ya Kak Reza ya, sudah dihimbau untuk teman Pro 2 semuanya biar gak ngebut-ngebut di jalan. Duh bahaya ya, bikin jantungan kalau ada yang ngebut-ngebut di jalan. Kemudian kamu yang lagi berboncengan, kamu yang lagi nyetir, itu gak boleh ngebut-ngebut ya, biar gak shock tuh penumpangnya. Kemudian ada juga dari Kak Bagas. Aku request lagu yang ditujukan untuk seseorang yang lagi jauh di sana. Siapa tuh? Semoga kali ini lagunya bisa diputerin dan dia juga lagi dengerin Pro 2. Salam buat kamu semuanya deh juga. Dan juga tentunya untuk doi, semoga harimu menyenangkan. Lagunya adalah lagu Dua Lipa aja yang judulnya Training Season. Oke. Okay. Untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang masih di channel 89,5 FM, yang lagi beristirahat cari makan siang, atau yang lagi menikmati waktu kamu sembari rebahan, ada juga yang lagi berburu kuliner, apapun itu, semoga dengan lagu-lagu yang siang hari ini lagi aku puterin bisa menghibur kamu semuanya ya. Kita masih di Pro 2 Hitlist, tentunya masih ada waktu Vita untuk menemani kamu. Jadi buruan untuk yang mau request langsung aja dari WhatsApp Pro 2 ataupun Instagram Pro 2 Jember. Aku tunggu.

0: Tiap kali aplikasi di HP atau komputer kamu error, pernah nggak kamu dengar istilah bug? Nah, pernah penasaran nggak sih kenapa masalah di dunia komputer dinamakan serangga? Istilah itu ternyata berawal dari kejadian nyata yang lucu banget di tahun 1947. Waktu para ilmuwan di Universitas Harvard lagi bingung kenapa komputer raksasa bernama Mark II mendadak mogok kerja, mereka membuka mesinnya buat ngecek komponen dalam. Dan tebak apa yang mereka temukan di dalam mesin? Seekor ngengat asli alias serangga beneran terjebak di antara celah komponen elektronik. Ngengat itu langsung dilepas menggunakan isolasi dan ditempatkan ke buku catatan kerja dengan tulisan kasus pertama bug yang ditemukan. Sejak hari itulah, istilah bug resmi dipakai di seluruh dunia buat menyebut kesalahan sistem pada komputer.
1: Alhamdulillah ya Pak, setelah kita lama nggak bisa mudik, akhirnya kita bisa kembali mudik, mengunjungi sanak saudara di luar kota. Kangen rasanya.
2: Iya, Ma. Papa juga sudah nggak sabar nih ketemu sama Bapak, sama Ibu. Pengen segera sampai gitu rasanya.
1: Eh, Pa, tapi yang bener dong nyetirnya. Jangan kebut-kebut gini, ah. Bahaya loh.
2: Sudah, Mama tenang aja. Ini kan jalan tol, jalan bebas hambatan.
1: Tapi, Pa, Papa udah tahu belum? Selain kecepatan tinggi itu berbahaya, nah sekarang ini sudah diberlakukan e-tilang lho, Pak.
3: Ada sanksi yang sudah menunggu bagi Anda yang tidak membayar e-tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akibat melanggar batas kecepatan maksimum di jalan tol, yakni 100 km per jam. Salah satunya akan ada pemblokiran surat tanda nomor kendaraan atau STNK para pelanggar. Para pengendara yang melanggar batas kecepatan akan dikenakan sanksi denda dengan besaran maksimal Rp500.000. Tilang elektronik ini juga akan menyasar para pengendara yang melebihi batas muatan kendaraan di jalan tol.

Gak kerasa ya teman Produa, Produa Hitlist harus sampai sini dulu aja. Buat kamu tadi yang sudah request, udah aku bacain ya requestan dari kamu. Kamu juga udah dengerin lagu requestan dari kamu. Dan juga semoga aja lagu-lagu yang tadi udah kamu request nanti bisa masuk di jajaran minggu ini dari posisi 20 sampai dengan posisi 1. Semoga nanti ada lagu-lagu yang kamu sukai bisa menempati posisi teratas. Buat kamu yang mungkin lagi menghabiskan waktu di hari Minggu untuk jalan-jalan, semoga perjalanannya juga menyenangkan. Buat yang lagi rebahan di rumah, semoga rebahannya juga berkualitas. Buat yang hari ini tetap kerja atau punya aktivitas lain, semoga semuanya lancar sampai dengan selesai ya teman Pro 2. Dan buat kamu yang mungkin minggu ini belum berjalan sesuai dengan rencana kamu, gak apa-apa, masih ada waktu untuk menikmati sisa hari selanjutnya. Nah buat teman Pro 2 yang lagi di 89,5 FM, sesaat lagi setelah kamu bisa dengerin lagu-lagu kesukaan kamu tadi di Pro 2 Hitlist, kita lanjut lagi di program acara selanjutnya. Ada rangkaian program acara santai siang, interval yang pertama bisa kamu ikuti update informasi muda kreatif. Jadi untuk kamu yang pengen tahu lebih lanjut sembari melanjutkan perjalanan kamu di minggu siang, kamu bisa tetap stay aja untuk menikmati beberapa lagu-lagu plus juga informasi dari Pro 2 siang hari ini.

sulit membayangkan kehidupan modern tanpa internet. Namun, beberapa dekade lalu, komunikasi global seperti sekarang masih terdengar seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Akar internet berasal dari jaringan komputer yang dikembangkan pada era 1960-an. Salah satu tonggak pentingnya adalah ARPANET, jaringan yang dikembangkan di Amerika Serikat. Kemudian, pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, ilmuwan Inggris Tim Berners-Lee mengembangkan World Wide Web. Web memungkinkan informasi diakses melalui halaman-halaman yang saling terhubung. Sejak saat itu, perkembangan internet berlangsung sangat cepat. Email, mesin pencari, media sosial, layanan streaming, hingga perdagangan online menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Internet tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi, tetapi juga mengubah pendidikan, bisnis, hiburan, politik, dan menyebarkan informasi.

Balik lagi teman Pro 2, kali ini kita di ruangnya anak muda yang gak cuma punya ide, tapi tentunya juga berani untuk mewujudkannya. Ngomongin soal anak muda dan juga bisnis, sekarang rasanya semakin banyak banget ya, yang awalnya cuma coba-coba, malah bisa jadi usaha beneran. Mulai dari jualan makanan, thrift, jasa desain, kemudian juga ada pilihannya yang begitu banyak ya, beberapa hobi yang ternyata juga bisa menjadi sumber penghasilan. Tapi teman Pro 2, ada satu pertanyaan. Kalau kita punya ide bisnis, harus langsung punya modal besar atau enggak? Kadang itu ya yang bikin kita tuh sedikit maju mundur, sedikit ragu. Bisa atau enggak kalau mencoba membuka suatu usaha ataupun bisnis, apalagi yang masih di usia muda dan juga modal masih belum besar. Karena kadang yang paling penting di awal itu bukan hanya modalnya aja yang harus besar, yang harus kita punya, tapi seberapa jelas masalah yang mau kita selesaikan dan siapa yang mau membeli produk kita, bagaimana produk kita, kemudian caranya bagaimana supaya nanti produk kita itu bisa dikenal atau bahkan banyak konsumen yang membeli. Nah, kali ini teman Pro 2 di Muda Kreatif ya, tentunya aku bakal bagiin sederet informasi seputar bisnis untuk kamu anak muda. Jadi buat kamu semuanya yang masih di sini aja, jangan kemana-mana ya. Karena pastinya Vita masih nemenin kamu di rangkaian program acara Santai Siang kali ini ya. Tetap stay aja, tetap bisa nikmati lagu-lagu kesukaan kamu dan juga dengerin informasi yang sesaat lagi bakal aku bagikan buat kamu.

Lebih dari 2000 tahun lalu, manusia ternyata sudah membuat alat yang kemampuannya membuat para ilmuwan modern takjub. Namanya Antikythera Mechanism. Sebuah perangkat mekanik yang ditemukan pada tahun 1901 di bangkai kapal kuno dekat pulau Antikythera, Yunani. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan perunggu berkarat. Namun setelah diteliti, ternyata di dalamnya terdapat lebih dari 30 roda gigi yang saling terhubung. Berdasarkan penelitian modern, alat yang dibuat sekitar 100 hingga 200 tahun

0: Sebelum Masehi ini digunakan untuk menghitung posisi matahari, bulan, memprediksi gerhana, hingga menentukan jadwal penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang mengejutkan, tingkat kerumitan mekanismenya baru kembali muncul dalam teknologi jam astronomi Eropa lebih dari 1000 tahun kemudian. Para peneliti bahkan menjulukinya sebagai komputer analog pertama di dunia karena mampu melakukan perhitungan astronomi melalui sistem roda gigi yang sangat presisi.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu hal yang sering banget bikin anak muda gak jadi mulai bisnis itu adalah terlalu banyak mikir, terlalu takut gitu ya untuk melangkah. Entah Tuan Pro 2 mungkin takut gak laku, takut kalah sama kompetitor, modalnya belum cukup, followersnya belum banyak, banyak banget yang dipikirin. Padahal kalau nunggu semuanya sempurna itu bisa-bisa idenya cuma tinggal ide aja. Lalu gitu aja, berlalu begitu saja kemudian hilang. Bisnis itu justru bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana. Misalnya kamu bikin sebuah menu makanan, inovasi baru, ya, kemudian daripada Teman Pro 2 langsung produksi banyak, coba mulai dari sistem pre-order dulu. Kalau misal kamu udah membuat suatu produk, bikin produknya dulu, berhasil atau tidak. Kemudian kalau misalnya udah berhasil, coba deh Teman Pro 2 lanjutin lagi ke step selanjutnya. Produksinya jangan terlalu banyak, tapi coba untuk menggunakan sistem pre-order dulu. Kalau kamu suka desain, bisa mulai menawarkan jasa ke teman ataupun UMKM di sekitar kamu. Kamu yang suka bikin video, coba Teman Pro 2 bisa menawarkan jasa editing atau pembuatan konten. Jadi nggak harus langsung punya toko yang besar atau modal puluhan juta. Mulai dulu aja dari apa yang kamu punya, lalu kembangkan pelan-pelan. Atau yang paling gampang, kamu bisa lihat dulu orang di sekitar kamu itu butuh apa. Nah, seperti halnya satu inovasi ini Teman Pro 2 yang lagi dikembangkan. IEEE Yesis T12 2026 ya, dorong anak muda yang ciptakan teknologi yang benar-benar bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Kira-kira apa aja nih Teman Pro 2? Nah, menurutnya satu program ini adalah salah satu program yang membuat semangat dari anak muda itu sejalan dengan tujuan dari program tersebut, yang memajukan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Ajakan tersebut juga menjadi relevan ya di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi oleh masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, energi, kemudian pertanian, aksesibilitas hingga keberlanjutan lingkungan. Teknologi juga memang bisa menjadi bagian dari solusi Teman Pro 2. Nah, menurut Profesor Kunianingsih, teknologi tidak boleh dikembangkan hanya karena sesuatu yang hanya seputar teknis saja yang memungkinkan untuk dibuat. Ada manusia dengan kebutuhan, keterbatasan, kebiasaan ataupun juga kondisi sosial yang perlu dipahami sebelum sebuah solusi ini dinyatakan benar-benar siap untuk digunakan. Nah, dari penelitian, para peneliti dan juga pendidik ini juga mendorong peserta dari program tersebut untuk menemukan ataupun menempatkan manusia sebagai pusat inovasi. Para inovator diminta untuk mendengarkan komunitas yang ingin mereka bantu, serta juga menguji kembali apakah solusi yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi cara ini juga bisa menjembatani perbedaan untuk inovasi ya Teman Pro 2. Jadi sebagian tuan rumah juga menjadi ruang untuk mempertemukan inovator muda dengan perguruan tinggi, industri, pemerintah, serta juga komunitas dari pihaknya tersebut yang lebih luas lagi. Semangat tersebut juga dirangkum dalam tagline IEEE Indonesia Section. Ya, jadi yang menjadi bagian dari penyatuan dalam keberagaman, menjembatani budaya, serta memberdayakan inovasi. Jadi ini adalah salah satu acara ya yang tentunya mempertemukan ataupun sebagai jembatan antara beberapa pihak ya, dari sang tuan rumah ataupun juga para pelaku bisnis ya, terutamanya untuk pelaku bisnis inovasi ataupun teknologi ya maksud kita ya.
Dan menurut Profesor Kurnianingsih, perbedaan latar belakang bukan hanya untuk alasan berjalan sendiri-sendiri, justru dari keberagaman pengalaman bisa menjadi perspektif kolaborasi yang bisa menemukan kemungkinan baru dalam menjawab persoalan masyarakat. Nah, dari konteks ini, teman Pro 2, program tersebut bukan hanya menjadi ruang ya untuk mempertandingkan proyek teknologi saja, tapi ajang ini juga menjadi salah satu tempat tentunya untuk para inovator muda untuk menguji satu pertanyaan yang jauh lebih sederhana, tetapi penting, apakah teknologi yang dibuat ini benar-benar dibutuhkan oleh manusia salah satunya. Dan ternyata satu pertanyaan ini juga menjadi satu pertanyaan untuk mengawali sebuah bisnis. Kalau misal kamu punya produk, kamu punya ide, pertanyaan tersebut bisa terjawabkan nggak dari produk yang kamu buat ataupun inovasi yang kamu buat? Orang di sekitar kamu membutuhkan atau tidak gitu ya. Istilahnya seperti itu, teman Pro 2. Jadi peluang bisnis sebenarnya bisa muncul dari masalah yang kita lihat setiap hari. Tinggal bagaimana kita bisa peka, kreatif, kemudian kamu bisa mencari solusinya. Ada step selanjutnya yang bisa jadi cara untuk teman Pro 2 yang punya ide banyak banget tapi masih bingung mulainya dari mana. Selain membuat satu pertanyaan tadi, sesuaikan juga dengan produknya ya, ada step selanjutnya nih yang gak boleh kamu skip, teman Pro 2. Kira-kira step selanjutnya apa? Jadi untuk kamu yang masih penasaran dengan poin selanjutnya, tetap simak aja informasi di Muda Kreatif ya. Jangan lewatkan informasinya di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Downfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sebenarnya idenya tuh banyak, tapi bingung mau mulai dari mana. Sebuah bisnis itu bisa dijalankan ya teman Pro 2 kalau kita itu udah terpikirkan apa strategi yang akan kita lakukan untuk menunjang bisnis kita itu bisa dikenal lebih luas, dan kemudian produk-produk kita itu bisa berkualitas ya, ada cara-cara tertentu. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang gak bisa dipisahkan dari bisnis anak muda. Apakah itu satu-satunya cara kamu bisa menggunakan media sosial kamu? Kayak misal kamu yang udah punya Instagram, kamu yang udah punya TikTok, punya WhatsApp ataupun platform lainnya, ini bisa menjadi etalase bisnis tanpa harus punya toko fisik. Tapi inget ya, jangan cuma upload foto produk lalu kamu berharap orang itu bisa langsung beli, karena semua itu gak instan. Coba teman Pro 2 buat semenarik mungkin dari produk yang kamu upload ke media sosial kamu, kemudian kamu bisa menceritakan produknya itu seperti apa. Kenapa produk kamu itu dibuat, apa kelebihannya, siapa yang cocok menggunakan produk tersebut, dan yang gak kalah penting tunjukin juga di proses pembuatan produk itu seperti apa ya. Atau kamu bikin kayak video-video kecil ya dari produk yang kamu buat itu seperti apa. Karena sekarang tuh banyak banget orang yang punya bisnis tapi menggunakan media sosialnya gak harus selalu monoton, cuma nampilin foto dari produknya, kemudian descriptionnya. Bukan hanya itu aja, tapi kamu juga bisa bikin konten video atau mungkin yang bisa mengedukasi, yang menceritakan bagaimana produk itu, kelebihannya apa. Lalu banyak juga ya, kamu bisa menceritakan prosesnya seperti apa, kemudian brand di balik produk itu mungkin juga ada kolaborasi dengan brand apa, boleh gitu ya. Jadi itu bisa jadi cara kamu untuk bisa memperkenalkan produk kamu seperti apa di media sosial salah satunya. Jadi kalau kamu punya bisnis, jangan takut untuk muncul dan juga bercerita, gak harus langsung wow. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten aja dulu teman Pro 2. Dan kamu juga harus terus belajar ya, karena pastinya ada beberapa cara yang bisa jadi pembelajaran untuk kamu sebagai anak muda yang pengen berbisnis ataupun punya bisnis dulu di usia muda. Kalau misal teman Pro 2 punya modal gak terlalu banyak ya, katakanlah misal 5 juta untuk memulai sebuah bisnis, atau mungkin di bawah itu, kamu bisa bikin usaha apa kira-kira? Kamu punya ide apa? Nah itu munculin dulu teman Pro 2, kamu yang biasa jago jualan di bidang kuliner, fashion, kemudian juga thrift atau mungkin jasa, atau justru bisnis digital. Itu semua pasti kamu bisa menjawabnya. Dan yang paling penting, kenapa kamu memilih bisnis itu, kamu sendiri yang bisa menjawabnya teman Pro 2. Jadi tanya dulu ke diri kamu, kira-kira yang kamu bisa tekuni itu bidang apa. Coba bayangkan kamu cuma punya waktu 1 menit aja untuk meyakinkan seseorang bahwa ide bisnis yang kamu punya itu layak untuk dijalankan. Apa yang bakal kamu tawarkan? Nah, contoh kecilnya kayak gitu ya, teman Pro 2. Karena dari pertanyaan sederhana ini tentunya sebenarnya bisa memunculkan jawaban-jawaban tersebut dan muncul sebuah ide baru yang ternyata cukup jelas atau masih bisa untuk dikembangkan selanjutnya. Dan intinya teman Pro 2, membangun bisnis itu bukan hanya siapa yang harus cepat sukses ataupun langsung dikenal begitu saja ya. Kadang ada yang mulai dari kecil-kecilan dulu, ada yang harus gagal beberapa kali. Coba lagi aja teman Pro 2, belajar lagi. Jadikan satu kegagalan atau beberapa kegagalan itu menjadi pembelajaran untuk kamu bisa menjadi lebih baik selanjutnya. Produk kamu yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terkenal, tidak terlalu bagus kualitasnya, nah dari situ kamu bisa belajar ke depannya bagaimana cara untuk menjaga kualitasnya supaya bagus dan lebih dikenal oleh masyarakat luas salah satunya ya. Jadi kalau hari ini kamu punya ide bisnis, jangan langsung untuk memikirkan seberapa besar hasilnya yang bisa kamu dapatkan, walaupun itu menjadi bagian yang kamu pikirkan ya, tapi jangan menjadi itu yang utama teman Pro 2. Tapi coba pikirkan dulu masalah apa yang bisa
kamu bantu selesaikan dulu dari bisnis yang bakal kamu buat. Karena tidak menutup kemungkinan ya, ketika kamu menjalani sebuah bisnis pasti ada beberapa masalah. Apakah masalah dari bisnis tersebut bisa kamu selesaikan seorang diri? Seperti itu ya. Jadi kalaupun kamu mikir hasil juga boleh-boleh aja, tapi bukan hal itu yang utama. Karena siapa tahu teman Pro 2, sesuatu yang hari ini kamu anggap cuma kecil-kecilan, cuma coba-coba, beberapa tahun lagi justru bisa menjadi bisnis yang kamu banggakan atau menjadi kebanggaan banyak orang.

salah satu film terbesar di dunia, Avatar, The Way of Water, ternyata terinspirasi dari kearifan lokal Indonesia. Sutradaranya, James Cameron, mengaku budaya suku Bajo jadi inspirasi lahirnya suku Metgayina di film itu. Suku Bajo dikenal sebagai nomaden laut yang hidup sangat dekat dengan laut dan jago menyelam. Ini bukti kalau tradisi dan cara hidup masyarakat Indonesia bisa menginspirasi cerita dan visual di salah satu film terbesar di dunia.

0: beda dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru itu. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tadi aku udah ngejelasin beberapa hal ya seputar kreativitas, kemudian ide bisnis, dan juga gimana caranya sesuatu yang awalnya kecil itu bisa dikembangin jadi peluang. Tapi sekarang teman Pro 2, saatnya kita ganti suasana. Kalau tadi otak kita bisa diajak mikir soal bisnis ya, sekarang kita ajak ke hal-hal yang bisa kamu ikuti ya, program ini ya teman Pro 2, yang bikin jantung kamu lebih deg-degan lagi karena satu hal di lapangan hijau mungkin ya dari informasi Timnas Indonesia. Karena pastinya ada satu dunia yang setiap pertandingan itu selalu punya cerita, bukan hanya di lapangan hijau aja, tapi mungkin dari beberapa atlet yang lagi menjalani sebuah pertandingan. Nah, ngomongin olahraga itu gak pernah ada habisnya ya teman Pro 2, selalu ada aja bahannya. Ada yang menang sampai dengan selebrasi heboh, ada juga yang kalah tapi justru jadi sebuah pelajaran baru. Nah, kali ini di informasi dunia olahraga ya, pastinya aku bakal bagikan informasinya. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan kabar terbaru dari lapangan, mulai dari sepak bola, atlet Indonesia, pertandingan seru, sampai dengan cerita menarik dari dunia olahraga, tetap di channel 89,5 FM teman Pro 2, stay tune aja biar kamu tahu bagaimana perkembangan informasi dunia olahraga yang sesaat lagi bakal aku sajikan di ruang dengar kamu.

0: Pernah motong bawang merah, terus tiba-tiba mata jadi berair. Di dalam bawang merah ada senyawa sulfur atau belerang. Saat bawang dipotong, sel-selnya menjadi rusak dan memicu reaksi kimia yang menghasilkan gas bernama sinpropanethyl S oxide. Gas ini naik ke udara dan mengenai mata kita. Ketika gas tersebut bercampur dengan air di permukaan mata, terbentuklah zat yang membuat mata terasa perih. Kemudian, otak langsung merespon dengan memproduksi lebih banyak air mata untuk melindungi dan membersihkan mata dari zat tersebut. Oleh karena itu, saat memotong bawang merah, kita sering menangis. Bukan karena sedih, tapi karena mekanisme alami dari tubuh kita yang sedang melindungi mata.
1: Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita mulai kabar olahraga dengan hasil yang bikin skor di papan pertandingan kelihatan gak masuk akal. Ada Argentina yang lagi merayakan pesta gol. Tim Tango berhasil untuk menghajar Burkina Faso dengan skor telak 7-0 ya. Dalam laga FIFA Matchday di Stadion Monumental Buenos Aires, tepatnya pada Minggu pagi hari ini. Yang menarik lagi, teman Pro 2, bukan hanya itu aja, Argentina tampil tanpa Lionel Messi. Wah, pendukung dari Lionel Messi pasti berkecil hati. Tapi tunggu dulu, cari tahu dulu alasannya kenapa. Absennya sang kapten ini ternyata nggak membuat lini serang Argentina kehilangan taring. Mereka justru langsung tancap gas sejak menit-menit awal. Lautaro Martinez juga membuka keunggulan tepatnya pada menit keempat setelah tendangan dari penaltinya sempat ditepis, tetapi dia langsung menyambar bola rebound. 4 menit kemudian Argentina mendapatkan gol kedua melalui gol bunuh diri dari Moumini Diallo. Belum sempat Burkina Faso bernafas lega, Gianluca menambah gol tepatnya pada menit ke-12, kemudian Nico Pes dan Julian Alvarez juga masing-masing mencetak gol tepatnya pada menit ke-35 dan juga 36. Tuh, berarti walaupun nggak ada Lionel Messi ataupun Lionel Messi yang sempat absen, ini ternyata dari tim-timnya juga solid banget ya. Ternyata bisa saling memberikan semangat, saling memberikan peluang untuk bisa lolos ya, ataupun mendapatkan gol-gol yang tadi udah aku sebutin. Jadi babak pertama aja Argentina udah lolos dengan unggul skornya 5-0, teman Pro 2, dan masuk ke babak kedua, Argentina bukannya mengendur, malah lanjut ngegas lagi. Franco Mastantuono juga mencetakkan gol ke-6 tepatnya pada menit ke-57 tepatnya, sekaligus menjadi gol pertamanya untuk tim nasional Argentina. Dan gol ke-7 datang dari Giuliano Simeone tepatnya pada penghujung pertandingan. Kalau kita lihat lagi, skornya ini menjadi 7-0 ya, tanpa Messi. Tentu jadi sinyal menarik. Argentina menunjukkan kalau mereka punya banyak pilihan pemain yang bisa mengambil peran ketika sang kapten tidak bermain. Tuh kan apa yang aku bilang tadi. Nah, tapi ada salah satu pertanyaan nih, teman Pro 2. Kalau Argentina bisa mencetak 7 gol tanpa Messi, kira-kira bakal seperti apa kalau sang kapten ini ikut turun di pertandingan berikutnya? Pastinya semakin memanas ya. Apakah juga prestasinya sama, atau justru tanpa Lionel Messi ataupun kapten juga ternyata bisa berprestasi juga ya. Yang jelas tim Tango ini juga sudah menunjukkan satu hal, walaupun mesinnya ini berhenti karena absen, tapi ternyata permainan juga semakin memanas dan membawakan sebuah prestasi. Khususnya untuk kamu pendukung dari Argentina, pasti ikut berbangga hati ya, karena dengan skor yang sangat luar biasa, skornya sangat tinggi, dari menit-menit awal sampai dengan menit akhir mereka bermain dengan sangat apik, dan juga skornya juga sangat tinggi sekali ya, teman Pro 2. Nah, tentunya masih ada lagi untuk informasi selanjutnya. Kita masih di informasi dunia olahraga, karena masih ada informasi yang penting untuk kamu bisa simak ya. Selain ada informasi dari lapangan hijau yang tadi sudah diawali dari informasi Argentina, selanjutnya masih ada lagi. Jadi di sini aja, teman Pro 2, tentunya di informasi rangkaian santai siang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Australia ketika belum ada peta modern, GPS, apalagi Google Maps. Pada tahun 1770, penjelajah asal Inggris James Cook bersama awak kapalnya dalam ekspedisi menggunakan kapal HMS Endeavour tiba di wilayah ujung utara pesisir timur Australia. Perjalanan ini merupakan bagian dari ekspedisi Cook di Samudra Pasifik. Mereka kemudian memetakan sebagian besar pesisir timur Australia yang sebelumnya belum dipetakan oleh pelaut Eropa secara rinci. Menariknya, Cook kemudian mengklaim wilayah tersebut untuk Britania Raya dan menamainya New South Wales. Ekspedisi ini menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Australia dan hubungan negara tersebut dengan Eropa. Jadi, lebih dari 250 tahun yang lalu, ketika perjalanan laut masih penuh resiko dan ketidakpastian, sebuah kapal berlayar ribuan kilometer untuk memetakan wilayah yang asing bagi mereka. Dan dari perjalanan itulah, salah satu bab penting dalam sejarah Australia dimulai.
1: Aku Rina, anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi, itu dulu. Sebelum aku mengenal Dani, aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
2: Terus, kamu pikir aku mau tanggung jawab?
1: Teman,
2: yang enggak lah.
1: Jangan sampai kamu salah
2: tuh
1: jalan seperti
2: siapa
1: ku.
2: Siapa suruh mau?
1: Kini, kebahagiaanku hilang. Dan masa depanku hancur.

tadi kita udah ngebahas salah satu perkembangan informasi dunia olahraga ya, ngomongin soal pesta gol di lapangan sepak bola. Sekarang kita geser lagi ke cerita dari panggung olahraga Asia. Kali ini bukan hanya soal pertandingannya aja, tapi tentang perjuangan para atlet yang membawa nama Indonesia di ajang sebesar Asian Games 2026. Ada kabar soal posisi akhir Indonesia di klasemen medali. Kira-kira Merah Putih berhasil finish di posisi berapa nih, teman Pro 2? Dan yang gak kalah menarik, berapa banyak medali yang berhasil dibawa pulang oleh para atlet Indonesia? Dari dunia olahraga, ada kabar terbaru dari Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Perjuangan kontingen Merah Putih akhirnya resmi berakhir. Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan mengkoleksi 39 medali, terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan juga 23 perunggu. Dan dari perolehan tersebut, Indonesia finish di peringkat ke-15 klasemen akhir. Nah, kemudian raihan 5 medali emas ini sebenarnya sudah melewati target awal Indonesia ya, yang ditetapkan sebanyak 4 emas. Artinya memang target emas ini berhasil dilewati. Tapi kalau dibandingkan dengan Asian Games sebelumnya di Hangzhou 2022, posisi Indonesia kali ini memang mengalami penurunan yang begitu tajam. Saat itu Indonesia finish di peringkat ke-13 dengan 7 emas, 11 perak, dan juga 18 perunggu. Meskipun begitu, perjuangan dari para atlet Merah Putih tetap patut untuk kita apresiasi. Setiap medali punya cerita dan juga perjuangannya masing-masing ya. Jadi apapun itu, teman Pro 2, tetap harus kita apresiasi, kita hargai. Salah satunya datang dari sepak takraw. Tim Kuadran Putra Indonesia berhasil untuk membawa pulang medali perak setelah kalah tipis dari Jepang dalam pertandingan final yang berlangsung secara sengit.

0: Bisakah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
1: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pro 2 waktu siang ini udah kita lewatin bareng-bareng. Hari ini kita sudah tahu update informasi ataupun perkembangan informasi yang tadi udah aku sampaikan ya. Dari ngobrol santai, kemudian juga tadi udah ngebacain requestan lagu dari kamu. Kemudian kamu yang masih beraktivitas ya, tapi tetap harus update informasi dengan cerita-cerita seru tadi ya di Muda Kreatif ataupun informasi dunia olahraga yang baru aja kamu ikutin. Terima kasih teman Pro 2 buat kamu semuanya yang minggu siang kali ini tetap nemenin Pro 2 ya, dan Pro 2 juga masih menemani kamu pastinya sampai dengan sepanjang hari nanti. Tapi Vita Karina harus pamit undur diri ya. Terima kasih buat kebersamaannya, dan sesaat lagi teman Pro 2 jangan lewatkan di jam 2 siang sampai dengan jam 4 sore bakal kamu ikuti siaran bersama dengan Pro 2 RRI Jakarta untuk update informasi tanggal lagu dari top 20 Indonesia nasional dan juga top 20 manca nasional. Jadi kamu bakal tahu lebih lanjut ya, kira-kira lagu kesukaan kamu masuk di jajaran berapa, di posisi berapa, apakah posisi teratas atau baru aja new entry. Jadi kamu bisa pantengin aja sesaat lagi selama 2 jam ke depan ya. Jadi jangan sampai ke skip, jangan sampai pindah channelnya, tetap di sini aja ya, walaupun aku harus pamit undur diri. Terima kasih buat kebersamaannya, and bye-bye teman Pro 2, happy weekend.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2. Desi Aldiana balik lagi menemani kamu pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital.

0: musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 National minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: sebabnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman Pro 2? Soalnya kemarin lagi rame banget di sosial media. Ada beberapa festival dan acara yang kebetulan band ini manggung di situ. Tapi aku nggak tahu entah itu memang bener kejadiannya seperti itu atau framingnya aja kelihatannya agak sepi gitu penontonnya. Lagi-lagi ya sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: suaramu lagi. Apakah kamu termasuk orang yang udah nonton film yang dibintangi oleh Ariel yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan? Jujur, aku belum nonton. Tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun teman aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu enggak sempat nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 24/7 yang naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia. Karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6. Kita mau dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Ini kayaknya kalau dilihat dari konten-konten kolaborasinya, dia bakal kolaborasi sama musisi lain sebanyak 2001 kali. Kira-kira sekarang udah berapa ya? Aku gak ngitung lagi. Kita dengerin, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali di posisi 2.
1: Number 2.

posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Mahalini dengan Percuma, posisi 19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 Sederhana. Di posisi 17 ada Nungkah Jalan Keluar, posisi 16 Selina Grace Andirianto Sumpah Mati, posisi 15 Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi 14 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, posisi 13 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, posisi 12 Dunia Yang Nanti milik Raim Laode.

0: Adrian Halif 2001 kali menempati posisi 2 untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, here is the number 1 of this week. I've got Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 1.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama. Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group. Sabrina Carpenter akan membintangi film biopik Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar. Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61 ribu unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 National, teman berdua, yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman berdua, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua? Pasti udah gak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman berdua, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman berdua, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.

0: Terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Cat Sai teman berdua dengan Animals.
1: Number 8.

Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Numbers.

0: 42 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest It
1: Number All. 14.

0: peringkat ke-13 teman peluru minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 teman peluru minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

15 minggu ada Sin Spiro dengan Day on This Hill. Ya, semua berdua pasti masih ditemani sama gue, Landa Krisanderu, di International Top 20 Nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week, teman berdua, saatnya kita quick recap dulu. Yuk, ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20, teman berdua, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita, ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita, ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week, teman berdua, bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, yes, yes, selamat berdua masih di International Top 20 National nih, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama Produan. The Finish Sivers dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget, teman Produan, faktanya. Karena Sin itu bilang kalau konsep The Visitors itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi itu takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget sih ini. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya, teman Produ, yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart, teman Produ, di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number I Just Might. Number 3.

0: 52 terharap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman perdua? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman perdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

ya, setelah 12 minggu Teman Perdua langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Perdua. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro2. Elan dan Krisnandaru signing off the air. And have a great, great weekend Teman Pro2. I love you all. Bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Tomom Prediwe, baru saja kita ikuti Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 langsung secara nasional dari Prediwe RRI Jakarta. Dan kali ini Tomom Prediwe, kamu sudah kembali lagi ditemani dengan Prediwe RRI Jember, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ray Ceria. Ceriain sore lu bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

105.5 FM Preduwe dari Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Preduwe. Balik lagi barengan aku di Taulia yang bakal siap nemenin kamu di sore ceria hari ini di hari Minggu ya, 4 Oktober 2026. Waduh, kalau aku pantau teman Preduwe, alhamdulillah akhirnya di Jember turun hujan ya, di daerah sini di Sumber Sari. Akhirnya teman Preduwe sejuk banget sore hari ini teman Preduwe. Semoga ini bisa menambah semangat kita ya, karena ini hari Minggu nih, besok kita sudah memulai rutinitas teman Preduwe. Tapi tenang, mungkin ini kalau Minggu sore biasanya udah agak panik ya, udah mulai kepikiran, waduh besok kembali rutinitas. Tenang teman Preduwe, kita bakal relax dulu di sore hari ini. Aku bakal menemani kamu dengan informasi yang ringan, dan tentu aja kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu yang pas banget buat nemenin aktivitas kamu di sore hari ini. Pokoknya teman Preduwe, kita bakal seru-seruan bareng di sore ceria sampai nanti jam 7 ya. Stay tune terus di 89.5 FM Preduwe di Jember, teman terbaik kamu.

0: Ternyata tisu dibuat dari serat kertas yang memang didesain mudah hancur saat kena air. Jadi saat disiram, seratnya cepat terurai dan ikut mengalir di saluran pembuangan. Berbeda dengan tisu basah atau bahkan bahan lainnya seperti plastik yang tidak mudah terurai. Oleh karena itu, boleh saja membuang tisu biasa pada kloset. Tapi ingat, jangan buang tisu basah atau sampah lainnya ke kloset, karena bisa bikin saluran air jadi mampet.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Teman-teman.

Ngompri Dwi di skena hari ini, siaran edukasi anak muda. Aku bakal ngebahas informasi yang penting banget buat kamu, terutama yang mungkin ingin membuka peluang belajarnya dan juga mengembangkan diri. Dan memang kalau untuk belajar itu gak berhenti setelah kita lulus kuliah ya teman Ngompri Dwi. Selalu ada peluang untuk menambah ilmu, meningkatkan kemampuan, bahkan juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi teman Ngompri Dwi. Kali ini ada kabar dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemdikti Saintek teman Predua yang kembali membuka pendaftaran Indonesia Austria Scholarship Program atau IASP 2027 teman Predua. Jadi ya, program ini tuh ditujukan bagi dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor atau S3 di perguruan tinggi Austria teman Predua. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui laman kualifikasi Dikti dengan batas akhir pengajuan di 1 Maret 2027. Di mana informasi lebih lanjut juga bisa teman Predua temukan melalui portal resmi beasiswa Austria di grants.it serta kanal informasi Kemdikti Saintek teman Predua. Tapi perlu diingat ya, beasiswa ini memang ditujukan untuk dosen yang memenuhi persyaratan. Jadi bukan beasiswa umum yang bisa langsung didaftarkan oleh semua mahasiswa atau lulusan baru teman Predua. Dan dari informasi ini kita bisa belajar juga bahwa kesempatan untuk terus mengembangkan pendidikan itu terbuka melalui berbagai jalur tentunya, termasuk bagi mereka yang mungkin sudah berkarir sebagai tenaga pendidik. Karena memang belajar itu gak harus berhenti ketika kita sudah mendapatkan gelar ataupun sudah mendapatkan pekerjaan. Justru meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bisa menjadi bekal untuk memberi kontribusi yang lebih besar lagi teman Predua.

0: Pernah lihat kain tenun dengan motif rumit? Ternyata proses pembuatannya nggak sesederhana yang terlihat. Tenun ikat merupakan teknik tekstil tradisional yang sudah berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah Nusa Tenggara. Sejak setidaknya abad ke-15 berdasarkan kajian etnografi dan tradisi turun-temurun. Disebut ikat karena prosesnya dimulai dengan mengikat bagian-bagian benang menggunakan tali sesuai pola yang diinginkan. Setelah itu, benang dicelup ke dalam pewarna alami seperti dari daun, akar, atau kulit kayu. Bagian yang diikat tidak terkena warna sehingga membentuk motif tertentu. Setelah proses pewarnaan selesai, benang baru ditenun menjadi kain. Karena motif sudah ditentukan sejak awal, proses ini membutuhkan ketelitian tinggi dan bisa memakan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tenun ikat bukan hanya kain, tapi bukti teknologi tekstil tradisional Indonesia yang sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Tomompre Dua, pernah gak sih kamu punya mimpi yang besar banget, Tomompre Dua, atau cukup besar tapi di saat yang sama juga mungkin kadang merasa kayak minder, atau mungkin karena ya keadaan ataupun latar belakang Tomompre Dua, misalnya nih pengen kuliah di kampus impian, melanjutkan pendidikan dengan beasiswa, atau punya masa depan yang lebih baik tapi bingung harus mulai dari mana. Nah, ini Tomompre Dua. Aku bakal bagiin kisah yang kali ini mungkin bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa asal daerah itu bukan batas untuk menentukan seberapa tinggi mimpi yang boleh kita punya, Tomompre Dua. Kali ini ada Dimas Erlangga, pemuda asal Celebung, wilayah pelosok di bagian selatan Kabupaten Lombok Utara, Tomompre Dua, yang berhasil meraih beasiswa LPDP dalam negeri untuk melanjutkan pendidikan magister di Universitas Indonesia nih, Tomompre Dua. Menariknya, keinginan Dimas untuk melanjutkan S2 dengan beasiswa itu sudah muncul sejak SMA bahkan. Dan saat kelas 12, ia menerima beasiswa adik asuh dari Surya Nara Foundation. Dari pertemuannya dengan mentor yang merupakan alumni LPDP, tumbuh tekad bahwa suatu hari ia juga ingin nih mendapatkan kesempatan yang serupa. Perjuangannya berlanjut saat kuliah S1 di FISIP Universitas Diponegoro, Tomompre Dua. Dimas menerima beberapa dukungan pendidikan, mulai dari beasiswa afirmasi Dikti 3T, terus dari Smart Scholarship YBM BRI, hingga beasiswa aktivitas dan ikatan keluarga alumni FISIP Undip. Tentu perjalanannya bukan berarti selalu mulus. Dimas juga mengalami penolakan dalam proses mendapatkan beasiswa. Namun ia mengingat kembali nih bahwa terkadang hambatan yang terbesar justru itu sebenarnya datang dari diri sendiri ketika kita merasa gak mampu bahkan sebelum mencoba, Tomompre Dua. Nah, Tomompre Dua, dari kisah Dimas ini pelajaran penting yang bisa kita ambil, jangan buru-buru menolak diri sendiri sebelum memberikan kesempatan untuk mencoba ya. Kamu punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ya, yuk kita mulai kenali pilihan beasiswa, pelajari persyaratannya, bangun kemampuan dan persiapkan diri sedini mungkin. Gak harus menunggu merasa sempurna untuk mulai melangkah, Tomompre Dua. Jadi buat Tomompre Dua di Jember dan sekitarnya yang mungkin sekarang masih SMA ya, atau sedang kuliah, maupun yang sudah punya rencana melanjutkan pendidikan, jangan merasa mimpi besar hanya milik mereka yang berasal dari kota besar ataupun banyak kemudahan ya, Tomompre Dua. Kita mungkin memulai dari keadaan yang berbeda, tetapi kita tetap bisa nih berusaha membuka jalan menuju tujuan masing-masing, Tomompre Dua.

0: nggak sistem irigasi di Bali ini sudah berjalan lebih dari 1000 tahun dan masih digunakan sampai sekarang? Sistem subak diperkirakan sudah ada sejak abad ke-9. Berdasarkan prasasti Bali kuno sekitar tahun 896 Masehi yang menyebut pengolahan air untuk pertanian. Subak bukan hanya sistem irigasi, tapi juga organisasi sosial petani yang mengatur pembagian air secara adil. Air dialirkan dari sumber seperti danau atau mata air. Kemudian didistribusikan melalui terasering sawah dengan sistem yang terstruktur. Menariknya, pengelolaan subak didasarkan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap keputusan dilakukan secara musyawarah oleh para petani. Karena keunikan sistemnya yang menggabungkan teknologi, budaya, dan spiritualitas, subak diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 2012.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tomong Pradiwe, kalau ngomongin prestasi anak muda, ternyata peluang untuk berkembang itu gak cuma datang dari dalam negeri aja loh Tomong Pradiwe. Ada juga anak-anak muda Indonesia yang menempuh pendidikan sampai ke luar negeri dan juga berhasil nih menorehkan prestasi di bidang akademik maupun kompetisi internasional Tomong Pradiwe. Salah satunya contoh datang dari 123 mahasiswa asal Jawa Timur yang menerima beasiswa untuk kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Mereka merupakan penerima beasiswa dari Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah atau LPPD Jawa Timur Tomong Pradiwe. Berdasarkan informasi yang diberitakan ya, program beasiswa ini sudah berjalan sejak 2021 untuk memfasilitasi mahasiswa jenjang S1, dan dari jumlah tersebut sebanyak 28 mahasiswa telah menyelesaikan studi di berbagai bidang, mulai dari tafsir, hadis, fikih hingga sejarah peradaban Islam Tomong Pradiwe. Gak cuma mendalami ilmu agama aja, sejumlah mahasiswa juga mulai menghasilkan buku, ulasan dan juga artikel ilmiah. Bahkan beberapa diantaranya berhasil meraih prestasi di kampus dan kompetisi internasional. Menariknya lagi Tomong Pradiwe, sejak 2025 program ini juga diperluas dengan memfasilitasi 60 mahasiswa jenjang S2 yang memenuhi persyaratan. Nah Tomong Pradiwe, dari kisah ini juga kita bisa belajar ya bahwa prestasi bukan cuma soal mendapatkan kesempatan aja, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan kesempatan itu untuk terus berkembang. Kuliah di luar negeri tentu menjadi pengalaman yang besar, tetapi proses belajar, disiplin, dan kemauan untuk menghasilkan karya juga punya peran penting Tomong Pradiwe. Jadi buat kamu yang punya cita-cita melanjutkan pendidikan, yuk mulai persiapkan diri dari sekarang. Cari informasi beasiswa, tingkatkan kemampuan, dan jangan berhenti belajar ya Tomong Pradiwe. Karena kesempatan yang besar akan semakin berarti ketika dibarengi dengan usaha dan juga tanggung jawab Tomong Pradiwe. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

0: Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik dan paling unik di dunia. Di sana, siswa hampir tidak punya PR dan jarang menghadapi ujian standar sampai tingkat SMA. Sistemnya fokus pada kesetaraan, jam sekolah yang lebih santai, dan kepercayaan penuh pada guru dengan tujuan utama bikin siswa belajar dengan bahagia.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

9,5 FM Pridue Radio Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pridue. Gimana nih kabarnya di weekend kali ini? Sudah mendekati malam hari di hari Minggu. Waduh, udah kebayang deadline kah besok Senin teman Pridue? Semoga semuanya tetap happy, tetap semangat menjalani hari ya teman Pridue. Ngomong-ngomong, kalau weekend sudah hampir berakhir, biasanya nih ya sudah ada yang mungkin weekend ini sudah penuh dengan kegiatan jalan-jalan. Ada yang mungkin sudah healing ke tempat wisata ataupun kulineran ya teman Pridue, atau sekedar nongkrong aja sama teman-teman kamu di manapun, di kopian kalau banyak ya sekarang teman Pridue. Nah, yuk kita cerita di weekend ini untuk menutup weekend di minggu ini teman Pridue, sudah jalan-jalan kemana aja sih kamu? Waduh, aku kok kepo banget ya. Gak apa-apa lah, kita berbagi aja di sore hari ini, karena siapa tahu rencana sih yang sudah kamu lakukan di weekend ini bisa menjadi inspirasi untuk teman Pridue di luar sana di minggu depan untuk rencana kegiatannya teman Pridue. Jadi kita nyontek ya, ini kamu weekend ngapain aja teman Pridue. Langsung aja kamu ikut gabungan di Cang Cimen, bincang ceria menyenangkan yang bakal nemenin kamu di jam 5 ini sampai nanti jam 6 sore teman Pridue. Waduh, sudah ada ting-tung, sudah ada yang masuk teman Pridue. Kita bacain nanti karena aku sudah buat story di Instagram Pridue Jember, di situ ada question box. Kamu bisa isi tuh, kamu bisa cerita di sini weekend ini kamu udah jalan-jalan kemana aja. Atau juga boleh gabungan di WhatsApp Pridue ya di 081 559 70 895.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa capek tanpa alasan? Padahal, fun fact-nya, tubuh sering keliru nih dalam membaca sinyal haus sebagai rasa lelah atau gak fokus. Otak sebenarnya butuh cairan buat kerja lebih optimal. Jadi, sebelum nyalahin aktivitas yang super padat, coba deh kamu minum dulu. Mungkin yang kamu butuhin bukan rebahan seharian, tapi cukup satu tegukan aja.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua, tidak semua orang mampu menjadi pemimpin. Namun, setiap orang bisa menjadi jalan hadirnya kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Mengerjakan ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan nasihat yang baik, atau mengajak seseorang berbuat kebajikan adalah amal yang pahalanya terus mengalir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita jalan datangnya hidayah, keberkahan, dan manfaat bagi banyak orang.

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami. Berikanlah ketajaman pada pendengaran kami. Berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami

keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami

Tomo Pridwe, kalau ngomongin soal weekend, rasanya memang selalu ada aja cara untuk menikmati waktu libur ya. Apalagi kalau udah melewati hari-hari yang sibuk dengan rutinitas sehari-hari, entah itu sekolah, kuliah, ataupun pekerjaan. Weekend jadi waktu yang pas banget buat keluar sebentar dan cari suasana baru tentunya. Ada pasti yang memilih ke jalan-jalan ke tempat wisata, menikmati pemandangan alam, atau juga berburu kuliner, atau bahkan ya sekedar nongkrong di kafe bareng teman-teman aja. Buat yang suka suasana alam, mungkin bisa ke pantai atau tempat udara sejuk ya. Sementara yang suka suasana kota ya, keliling cari makanan enak atau mengunjungi tempat nongkrong baru juga bisa menjadi salah satu pilihan teman Pridwe. Tapi sebenarnya jalan-jalan juga nggak harus jauh ataupun mahal ya. Karena pergi ke tempat yang deket dari rumah ataupun jajan makanan favorit dan menghabiskan waktu bersama keluarga itu kadang udah cukup banget bikin weekend terasa menyenangkan. Nah, yang menarik teman Pridwe, setiap orang punya gaya jalan-jalan yang berbeda. Ada yang itinerary-nya ini sudah tersusun rapi dari pagi sampai malam. Ada juga yang prinsipnya berangkat dulu, urusan mau kemana pikirin sambil jalan, pokoknya teman Pridwe. Nah, kalau teman Pridwe sendiri weekend kali ini udah jalan-jalan kemana nih? Atau jangan-jangan masih di rumah dan baru malam ini mau merencanakan pergi kemana?

sadar nggak kalau hampir semua orang punya tai lalat di tubuhnya? Ternyata, tanda kecil di kulit ini punya fakta menarik dari sisi sains. Tai lalat terbentuk dari kumpulan sel pigmen kulit yang disebut melanosit, yang berkumpul di satu titik sehingga warnanya terlihat lebih gelap dari kulit di sekitarnya. Rata-rata orang dewasa bisa memiliki sekitar 10 sampai dengan 40 tai lalat yang muncul sejak lahir atau bisa berkembang saat masa pertumbuhan karena pengaruh dari hormon dan paparan sinar matahari. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa tai lalat yang berbahaya adalah tai lalat yang berubah bentuk, berubah warna, dan juga berubah ukuran. Jadi, selain jadi ciri khas di tubuh, tai lalat juga bisa menjadi pengingat untuk lebih peduli dengan kesehatan kulit kita.

0: paket.
1: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
2: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
1: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
2: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
3: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu berdua kali ini sudah ada bergabung di Chang Cimen ya. Ada dari WhatsApp dari Kak Lia. Waduh Lia, Kak Lia biasanya nih bergabung di Instagram, tapi kali ini di WhatsApp Tomam Predue. Ceritanya agak panjang memang ya. Kalau aku weekend ini Kak udah jalan-jalan ke pantai bareng teman-teman, sekalian cari angin, foto-foto dan kuliner aja sih di sekitar sana. Soalnya Kak kalau di rumah terus rasanya bosen, walaupun cuma pergi sebentar itu udah lumayan banget buat aku refreshing sebelum besok kembali beraktivitas. Waduh seru banget nih kelihatannya. Pantai memang selalu punya cara tersendiri ya, buat pikiran tuh jauh lebih fresh. Apalagi kalau perginya bareng teman-teman. Awalnya mungkin cuma foto-foto bentar ya, ternyata malah sibuk foto dari berbagai sudut sampai lupa waktu. Tuh tiba-tiba aduh makin panas ya gitu. Tapi bener sih teman Bredue, kadang kita butuh suasana baru setelah menjalani rutinitas. Gak harus pergi jauh ataupun mengeluarkan banyak uang ya, yang penting bisa menikmati waktu dan punya cerita yang menyenangkan. Nah semoga setelah jalan-jalan semangat buat menghadapi hari Senin besok juga ikut terkumpul ya teman Predua. Dan gak kerasa obrolan kita di Chang Cimen sore hari ini sudah berada di penghujung. Seru banget mendengarkan cerita. Ternyata memang untuk menikmati weekend tuh pasti punya cara masing-masing ya. Ada yang jalan-jalan seperti Kak Lia tadi ke pantai, ada yang nongkrong, ada yang mungkin juga menikmati waktu di rumah aja, rebahan. Apapun kegiatan kamu teman Predua di weekend ini, semoga ya bisa jadi waktu yang menyenangkan buat mengisi kembali energi setelah rutinitas selama sepekan. Buat yang mungkin sekarang masih di luar rumah, jangan lupa tetap hati-hati di jalan ya teman Predua. Kamu masih bakal tetap ditemenin sama sore ceria. Kita masih ada nanti satu interval terakhir di jam 6 ini teman Predua. Kita ada di Ups nanti ya, upgrade skill. Akan banyak sekali informasi yang kamu dapatkan di Ups nanti. Pokoknya stay tune terus di 89,5 FM Predua RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu garis kecil di tombol F dan J di keyboard? Fungsinya apa ya? Ternyata itu bukan sekedar desain. Garis kecil ini disebut home row indicator. Berfungsi sebagai penanda posisi jari saat mengetik tanpa melihat keyboard. Sistem ini mulai distandarkan sejak era mesin tik modern dan kemudian dipertahankan saat keyboard komputer dikembangkan. Terutama setelah tata letak QWERTY dipatenkan oleh Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. Dengan adanya penanda ini, pengguna bisa menempatkan jari telunjuk di huruf F dan J sebagai titik awal mengetik cepat atau touch typing. Jadi, detail kecil ternyata berperan besar dalam kecepatan dan akurasi kita saat mengetik setiap hari.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kabarnya di hari ini, semoga tetap semangat dan siap menjalani aktivitas di malam hari ini ya teman Prediwe. Dan di malam hari ini pas banget buat kita upgrade skill, karena besok kan sudah kembali ke rutinitas ya. Dan di minggu malam tuh biasanya kita kayak, duh besok udah mulai ngerjain deadline, ngerjain tugas ini, waduh. Sudah mulai agak padat ya teman Prediwe. Dan kali ini kita di segmen Ups, update skill, kita bakal ngebahas berbagai pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman menarik yang bisa jadi buat bekal teman Prediwe untuk terus berkembang tentunya dalam rutinitas kamu sehari-hari, entah itu dalam pekerjaan, sekolah, ataupun berkuliah ya teman Prediwe. Jadi siapin dulu tehnya, camilannya teman Prediwe. Setelah ini aku bakal bahas skill yang bisa terus diasah untuk membuka peluang yang lebih luas tentunya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 89,5 FM Prediwe RRI Jember, teman terbaik kamu.

kamu, keselamatan pesawat ternyata dipengaruhi satu rumus dari Indonesia. Pada tahun 1960-an, B.J. Habibie mengembangkan teori yang dikenal sebagai Crack Progression Theory atau Habibie Factor. Saat itu, Habibie meneliti bagaimana retakan kecil pada badan pesawat bisa berkembang akibat tekanan berulang selama penerbangan. Ia menemukan cara perhitungan titik kritis sebelum retakan menjadi berbahaya. Penemuan ini kemudian digunakan dalam industri dirgantara untuk meningkatkan efisiensi perawatan dan keselamatan pesawat. Hingga kini, prinsip perhitungan tersebut menjadi salah satu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

Dan playlist kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Tom Pridiwe, pernah gak sih kamu punya kemampuan atau hobi tertentu tapi bingung nih bagaimana cara mengembangkannya supaya punya nilai lebih ya? Nah, ternyata kita bisa belajar dari para pelaku UMKM lokal di Jember loh, Tom Pridiwe. Ada dari Anisulalah, pengelola batik Pocangan di Kecamatan Sukawono, Jember. Menariknya Tom Pridiwe, Anis ini juga berprofesi sebagai bidan tetapi tetap mengembangkan usaha batiknya yang sudah dirintis sejak 2019. Kini batik Pocangan ini melibatkan sekitar 20 tenaga kerja dan mencatat pesanan sekitar 80 hingga 100 juta rupiah per bulan. Wah, luar biasa banget nih Tom Pridiwe. Salah satu kekuatan batik Pocangan adalah inovasi motif dan permainan warna, termasuk motif unggulannya ada bako sunduk, di mana produknya juga telah digunakan oleh sejumlah desainer dan menjangkau berbagai negara meskipun belum melalui kegiatan ekspor resmi ya Tom Pridiwe. Nah, dari kisah ini ada beberapa skill yang bisa kita belajari. Pertama, kreativitas dan inovasi tentunya, di mana Anis ini juga terus mencoba mengembangkan corak dan warna agar produknya tetap memiliki karakter yang khas. Kedua, Tom Pridiwe, kemampuan membaca peluang. Karya yang punya ciri khas bisa membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan desainer dan juga menjangkau pasar yang lebih luas. Ketiga, tentunya manajemen waktu dan konsistensi, karena mengembangkan usaha sambil menjalani profesi sebagai bidan tentu membutuhkan kemampuan mengatur berbagai tanggung jawab, Tom Pridiwe. Terakhir, ada skill membangun jejaring. Ini yang penting banget, Tom Pridiwe. Sebuah produk yang bagus akan memiliki peluang lebih luas ketika dikenal oleh orang-orang yang tepat. Jadi Tom Pridiwe, pelajaran UFS hari ini adalah mengembangkan skill itu bukan cuma tentang menjadi lebih ahli aja, tetapi juga bagaimana memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menciptakan peluang. Apapun bidang yang sedang kamu tekuni, Tom Pridiwe, coba digali lagi, cari ciri khasmu, terus berinovasi dan jangan takut mengembangkan kemampuan ke level berikutnya, karena siapa tahu nih skill yang kamu asah hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan, Tom Pridiwe.

0: Tahukah kamu, beberapa pohon di dunia memiliki usia yang jauh lebih tua dibanding banyak peradaban manusia. Salah satunya adalah pohon pinus tertentu yang diperkirakan telah hidup selama lebih dari 4.000 tahun. Bayangkan, saat pohon itu mulai tumbuh, banyak peristiwa besar dalam sejarah dunia bahkan belum terjadi. Kadang kita lupa bahwa alam menyimpan saksi bisu perjalanan waktu yang luar biasa panjang.
1: Ya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien. Pak,
3: juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang.

Untuk memprediksi di zaman sekarang kita bisa membaca buku tuh lewat mana aja ya. Lewat HP bisa, tablet bisa, laptop bisa. Atau memprediksi tinggal cari judulnya. Judulnya terus diklik, udah dah tuh baca Tawam Predua. Tapi pernah gak sih Tawam Predua kamu datang ke pameran buku, melihat berbagai judul buku yang berjajar, lalu menemukan buku yang menarik yang sebelumnya mungkin bahkan gak pernah kepikiran buat kamu baca Tawam Predua. Nah, pengalaman seperti itu menjadi salah satu alasan mengapa pameran buku tetap penting di era digital Tawam Predua. Pameran buku bukan cuma tempat membeli buku dengan harga menarik aja. Di sana kita bisa menjelajahi berbagai bacaan secara langsung, bertemu penulis, mengikuti diskusi, sampai juga bertukar pikiran dengan sesama pembaca. Kita juga punya kesempatan menemukan gagasan baru tanpa hanya bergantung pada rekomendasi algoritma di internet Tawam Predua. Dari sini ada beberapa skill yang bisa kita tingkatkan ya. Yang pertama, skill eksplorasi dan berpikir kritis, di mana saat mengunjungi pameran buku, coba jangan hanya mencari buku yang sudah kita kenal. Coba kita menjelajahi genre lain, terus kayak kita baca-baca sinopsisnya, bandingkan isinya, lalu juga kita bisa nih menentukan apakah buku tersebut sesuai dengan kebutuhan kita atau enggak. Kebiasaan ini juga akan melatih kita untuk lebih terbuka terhadap informasi dan tidak asal memilih tentunya. Kedua, skill komunikasi, di mana pameran buku biasa menjadi tempat untuk berdiskusi dengan penulis, penerbit, komunitas Tawam Predua. Kita bisa belajar menyampaikan pendapat, bertanya, dan juga mendengarkan perspektif orang lain. Siapa tahu nih, dari obrolan seperti ini kita justru mendapatkan wawasan yang baru ya. Lanjut, selain skill komunikasi, ada juga skill literasi digital. Apalagi di era sekarang, kemampuan membaca bukan sekedar memahami tulisan aja. Kita juga perlu mampu memilah informasi, memeriksa sumber, dan membedakan informasi yang dapat dipercaya dari informasi yang meragukan Tawam Predua. Buku fisik dan teknologi digital bisa saling melengkapi untuk membantu kita belajar ya. Menariknya, Indonesia juga memiliki Indonesia International Book Fair atau IIBF 2026 yang berlangsung pada 30 September kemarin hingga di hari ini Tawam Predua di Jakarta International Convention Center Senayan. Dan kegiatannya juga mencakup mulai dari diskusi, peluncuran buku, seminar, pelatihan hingga pertemuan komunitas. Jadi Tawam Predua, kemampuan belajar tidak berhenti pada membaca aja, tetapi juga mencakup cara mengeksplorasi gagasan, berdiskusi, dan mengolah informasi secara kritis Tawam Predua. Teknologi boleh semakin canggih, tapi kebiasaan membaca dan rasa ingin tahu juga perlu banget kita jaga, karena pada akhirnya bukan sekedar seberapa banyak informasi yang kita temukan, melainkan seberapa baik kita bisa memahami dan juga memanfaatkannya Tawam Predua.

0: Siapa sangka salah satu pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara ada di Indonesia. Berlokasi di Waduk Cirata, proyek ini dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata dan mulai beroperasi pada November 2023. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 192 MW peak, menjadikannya yang terbesar di Asia Tenggara saat diresmikan, sekaligus termasuk salah satu PLTS terapung terbesar di dunia. Panel-panel surya dipasang mengapung di atas waduk seluas kurang lebih 200 hektar, hasil kerjasama antara PLN dan Masdar. Selain menghasilkan listrik bersih, teknologi ini juga membantu mengurangi penguapan air dan menjaga efisiensi panel karena suhu di atas permukaan air lebih stabil. PLTS Cirata menjadi salah satu langkah besar Indonesia dalam mengembangkan energi terbarukan dan mengurangi emisi karbon.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Preduwe, enggak kerasa perjumpaan kita udah harus berakhir sampai di sini ya teman Preduwe, karena ini kan hari Minggu ya. Seperti biasa kalau di hari Minggu di jam 7 malam kita akan bergabung kembali bersama Preduwe RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro Indie teman Preduwe. Jadi ini spesial banget ya. Aku harus pamit undur diri dulu deh, karena nanti kamu bakal ditemenin sama Indonesia Pro Indie yang bakal ngebahas lagu-lagu indie. Seru deh pokoknya teman Preduwe. Pantengin aja. Aku mau ngucapin makasih dulu buat teman Preduwe yang udah nemenin aku di hari ini. Tapi nanti di jam 7 aku bakal ada update berita dulu ya teman Preduwe. Sebentar aja dan kita akan langsung terbang ke Jakarta. Pokoknya pantengin aja teman Preduwe. Aku Ditaulia pamit undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Kita akan bertemu lagi di Sore Ceria. Setelah ini bakal ada Indonesia Pro Indie. Pantengin aja. Pokoknya jangan kemana-mana. Stay tune terus di 89,5 FM Preduwe RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Minggu 4 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang catwalk batik KBRI Ottawa tuai decak kagum ratusan undangan. Informasi kedua tentang Menko Muhaimin dorong konsep 1001 pasar rakyat untuk perkuat UMKM. Informasi berikutnya tentang PLN pasang sambungan listrik gratis 2 musola. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Kedutaan Besar RI KBRI Ottawa memperkenalkan kekayaan batik Indonesia melalui peragaan busana pada Jumat 2 Oktober 2026. Sekitar 150 undangan hadir menyaksikan beragam batik Nusantara pada peringatan Hari Batik Nasional. Kegiatan bertema Batik from Indonesia to the World digelar di Aula Caraka Nusantara KBRI Ottawa, Kanada. Acara tersebut sekaligus memperingati 17 tahun pengakuan UNESCO terhadap batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Menko PM Muhaimin Iskandar meluncurkan konsep kolaboratif 1001 pasar rakyat sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan. Program ini melibatkan kolaborasi antar UMKM, koperasi, pemerintah, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekonomi sistem lokal. Fokus pengembangan mencakup pemanfaatan infrastruktur yang ada dan penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat masyarakat setempat.

Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Situbondo memberikan sambungan listrik gratis 2 musola melalui program Light Up the Dream atau LUTD. Penyalaan listrik dilaksanakan di Musola Al-Islam, Dusun Sokle Selatan, Desa Sukosari Kidul, Kecamatan Sukosari, dan Musola Zainul Amin, Desa Rejo Agung, Kecamatan Sumber Wringin, di mana kedua musola tersebut berada di wilayah kerja ULP Wonosari. Dua musola kini memiliki akses listrik yang layak untuk menunjang penerangan dan berbagai kegiatan keagamaan. Kehadiran listrik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan jemaah dalam beribadah, di mana program Light Up the Dream ini menjadi bentuk kepedulian insan PLN dalam memperluas manfaat listrik bagi masyarakat. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

kalau emang seorang musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita nggak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang nggak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam teman Pro 2. Hari Minggu malam, udah waktunya buat preparation besok hari Senin masuk kerja lagi teman Pro 2 ya. Setelah libur di akhir pekan, yang ada menggunakannya, memanfaatkan akhir pekan ini untuk olahraga, untuk hangout barengan sama teman-teman. Ada juga yang pergi keluar kota buat ikut running event gitu. Kebalik. Buat ikutan event running, terus juga ada yang keluar kota ya buat solo traveling gitu ya teman Pro 2. Apapun itu, yang pastinya kembali sadari bahwasanya besok sudah mulai hari Senin, kembali bekerja lagi ya, kecuali kalau kamu hari Senin besok ngambil cuti biar masih bisa di luar kota ya kan. Tapi kalau malam hari ini kamu sudah berada di Jember lagi, sudah berada di kota perantauan lagi, ya itu artinya besok udah mulai beraktivitas lagi ya teman Pro 2. Sibuk-sibuk lagi ketemu sama hari Senin. Dan sebelum ketemu sama hari Senin, yang pastinya Minggu malam ditemenin dulu dong sama Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, di edisi 4 Oktober 2026 barengan sama Devi Wulandari teman Pro 2 sampai nanti pukul 11 malam. Ini renyah banget malam hari ini, ceria banget malam hari ini teman Pro 2. Bukan berarti aku ada yang nemenin, enggak ada ya. Di interval pertama ini seorang diri sampai nanti jam 11 sih. Nah, kenapa serenyah ini dan seceria ini? Aku lagi seneng banget teman Pro 2 karena tadi sore akhirnya finally alhamdulillah ada turun yang namanya hujan. Setelah aku rada-rada gelisah di Jember, jalan tempat teman aku kos kok hujan, kok di jalan tempat aku gak hujan, ini kok bisa satu kecamatan beda cuaca. Masih belum nyampe ternyata hujannya. Dan akhirnya ngerasain juga sama yang namanya hujan di Jember ini ya. Setelah sekian lama dirasakan dengan panas-panas-panas ya teman Pro 2. Dan juga mungkin ada beberapa titik di Jember yang sore ini gak hujan ya. Ya sabar dulu, gantian dulu teman Pro 2. Bisa jadi besok di tempat kamu hujan, di sini gak hujan kan, we never know ya. Yang pastinya teman Pro 2 sampai nanti pukul 11 aku yang temenin. Jadi station terus pastinya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-malam.

0: Biasanya kalau mau nyimpen buah biar awet, kita langsung kepikirannya ya kulkas. Tapi ternyata ada cara tradisional yang gak pakai listrik sama sekali. Di Afghanistan ada teknik bernama kangina. Jadi anggur segar disimpan dalam wadah dari tanah liat dan lumpur, lalu disegel rapat sampai kedap udara. Uniknya, wadah ini kemudian dikeringkan dan disimpan di tempat yang sejuk. Hasilnya, anggur bisa tetap segar sampai 6 bulan. Tanpa kulkas, tanpa bahan pengawet. Kuncinya sederhana, buahnya harus utuh dan wadahnya benar-benar tertutup rapat. Tentu aja untuk menjaga suhu dan kelembapan di dalamnya. Dari cara sederhana ini, ternyata ada pengetahuan lama yang tetap relevan sampai sekarang.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya.
3: Hus.
2: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro2 udah makan malam? Udah dong, udah melebihi jam makan malam ini kalau makannya sekarang. Tapi ada juga sih yang akhirnya baru sempat buat makan malam. Selamat menikmati hidangan ya, teman Pro2 yang baru makan malam ini. Nah, teman Pro2 kalau ngobrolin soal si makan malam, memang yang namanya habis makan ya pastinya minum ya. Dan juga banyak sekali pilihan minuman yang bisa kita nikmati, kita konsumsi setelah makan malam. Dan juga setelah makan apapun itu. Tapi sebenarnya teman Pro2, habis makan malam itu tuh ternyata ada beberapa minuman yang sebenarnya harusnya jangan dikonsumsi. Kayak gitu. Karena pilihan minuman yang dikonsumsi setelah makan malam itu tuh ternyata bisa mempengaruhi kesehatan ginjal, organ yang berfungsi menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah. Terus juga dia berfungsi untuk menyeimbangkan mineral penting serta juga membantu mengatur tekanan darah, ya kan? Nah, ada seorang ahli gizi yang menjelaskan kalau minum air putih selepas makan malam itu adalah suatu hal yang sangatlah baik untuk kesehatan ginjal. Karena air putih itu bisa menghidrasi tubuh tanpa memberikan tambahan zat yang bisa berdampak buruk bagi ginjal. Ada penelitian teman Pro2 yang menunjukkan bahwa hidrasi yang tepat ini bisa membantu ginjal membuang limbah melalui urin. Dan ada juga seorang ahli gizi, Kelly L. Burgess, yang mana dia ini mengatakan kalau hidrasi yang memadai ini bisa membantu menekan sekresi vasopresin, suatu hormon yang memberi sinyal pada ginjal untuk menahan air. Selain itu juga teman Pro2, setelah makan malam biasanya kita itu tidak memerlukan tambahan elektrolit dan kalium yang biasanya itu terkandung dalam produk minuman hidrasi kan. Jadi gak perlu tuh teman Pro2 ya, malam-malam minum isotonik enggak dulu, abis makan minum isotonik nah tidak dulu ya kalau malam hari. Air putih yang juga bebas kafein ini juga tidak akan menimbulkan gangguan tidur pada malam hari, ya kan. Setelah makan malam, minum air putih yang hangat itu ternyata bisa membantu meningkatkan relaksasi sebelum tidur loh teman Pro2. Nah, beda cerita nih kalau kamu sering buang air kecil di malam hari. Sebaiknya minum air putih 1 atau 2 jam sebelum tidur untuk mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari. Nah, untuk itu teman Pro2, kalau kamu masih aja suka minum es teh manis di malam hari abis makan, terus juga teh hangat abis makan, itu aku. Kalau lagi di luar, kalau lagi pesan makan, makan di luar gitu ya, di depot gitu, terus abis itu yaudah deh pesennya minum itu. Kayaknya mulai-mulai dari sekarang harus diganti ya teman Pro2. Abis makan malam minumnya air putih, apapun makanannya minumnya air putih.

0: Tahukah kamu, salah satu sungai terbesar di Pulau Jawa pernah mengalami perubahan arah aliran akibat proyek raksasa yang dilakukan manusia. Pada akhir abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda menghadapi masalah serius. Endapan lumpur Bengawan Solo terus menumpuk di kawasan Selat Madura, jalur utama pelayaran menuju Surabaya. Akibatnya, jalur pelayaran menjadi semakin dangkal dan mengganggu aktivitas perdagangan. Untuk mengatasinya, pada tahun 1880, aliran muara Bengawan Solo dialihkan dari arah Selat Madura menuju ujung Pangkah, Gresik yang langsung menghadap Laut Jawa. Proyek ini menjadi bagian dari program pengelolaan sungai yang dikenal sebagai Solo Valley Werken. Melalui kanal buatan sepanjang sekitar 12 km, aliran sungai diarahkan ke muara baru agar sedimentasi tidak lagi menumpuk di jalur pelayaran menuju Surabaya.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Gio gak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua masih lanjut ngobrolin tentang minuman terbaik ya. Ketika kita selesai makan malam, itu apa sih yang harusnya dikonsumsi? Tadi kan air putih nih teman berdua adalah suatu pilihan minuman yang paling baik buat kamu, buat kita setelah selesai makan malam. Nah, ini pun ada juga nih pendapat dari ahli gizi, pendiri Integrative Weight and Wellness, yaitu si Erin Joyet, yang mengemukakan kalau buah utuh seperti jeruk atau mungkin jus cranberry ini tuh yang bisa banget ditambahin ke air putih nih, tanpa pemanis tambahan ya pastinya ya. Tentunya fungsinya adalah untuk menambahkan rasa. Nah, ada lagi ahli gizi juga. Banyak ahli gizi ya. Kalau berpendapat bahwa jus cranberry itu kayak antioksidan, termasuk juga adanya antosianin dan flavonol yang itu bermanfaat bagi kesehatan ginjal. Disarankan teman pro 2 untuk penderita penyakit ginjal kronis stadium lanjut, terus juga gagal jantung, ataupun pasien yang sedang menjalani dialisis, untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan tentu saja sebelum meningkatkan asupan air secara signifikan. Jadi nih teman pro 2, yang pada intinya kalau kamu mau makan malam, minuman terbaik adalah air putih setelah makan malam ya. Kalau mau ada rasa-rasanya, boleh nih ditambah dengan irisan buah seperti jeruk atau maybe jus cranberry itu tadi. Tapi jangan ditambahin sama pemanis, jangan ditambahin sama gula, jangan ditambahin sama madu, jangan ditambahin sama stevia. Ya udah, adalah air putih pada umumnya aja lah teman pro 2. Kalaupun mau rasa-rasa, tambahin itu tadi ya, potongan buah.

0: Tahukah kamu, menulis tangan ternyata bisa membantu otak mengingat lebih kuat dibanding dengan mengetik. Saat kita menulis dengan tangan, otak bekerja lebih aktif karena harus mengatur gerakan, memilih kata, dan memproses informasi secara bersamaan. Berbeda dengan mengetik yang cenderung lebih cepat, menulis tangan membuat kita lebih terlibat dengan apa yang kita tulis. Itulah kenapa banyak orang lebih mudah mengingat catatan yang mereka tulis sendiri dibanding yang hanya dibaca di layar. Di tengah dunia yang serba digital seperti sekarang, hal sederhana seperti menulis di kertas ternyata masih punya kekuatan besar. Jadi sesekali, coba tulis rencana, mimpi, atau hal kecil hari ini, karena bisa jadi itu lebih melekat dari yang kamu kira.
1: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru, kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
2: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Teman berdua, karena tadi ngobrolin tentang minuman. Nah, ini aku masih bakalan lanjutin tentang minuman, tapi ini lebih beda lagi. Tadi kan minuman air putih nih yang baik banget untuk dikonsumsi setelah kita makan malam, karena nyatanya tubuh ini gak perlu banyak-banyak asupan cairan, cukup air putih aja di malam hari, supaya apa? Ya tetap menjaga hidrasi di dalam tubuh, tapi gak too much gitu, gak berlebihan gitu teman berdua. Nah, kalau yang sekarang ini adalah tentang minuman kekinian, ya kan? Yang aku yakin banget, aku pun juga begitu teman berdua. Gak bisa untuk nolak, enggak, buat konsumsi minuman kekinian tuh, sorry to say, rada-rada susah ya. Apalagi kalau perkopi-kopian, kopi yang itu sering ngasih promo, terus abis itu menu-menunya juga kayak milk tea, terus matcha, terus abis itu cafe latte, abis itu yang manis-manis lain juga ada. Nah, itu tuh teman berdua. Sebagai zilenial, Cella. Milenial yang menolak menjadi milenial, pengennya jadi Gen Z gitu loh teman berdua. Jadi mari kita sebut dengan sebagai seorang zilenial, rasa-rasanya gak mau ketinggalan dengan minuman-minuman kekinian, ya kan? Tapi nyatanya teman berdua, ini ada pakar nih dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, yaitu Dr. Widya Tuti, yang mengimbau buat kita-kita supaya lebih bijak dalam menyikapi gaya hidup minuman kekinian yang ngebahayain kesehatan. Wah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Kenapa sangat membahayakan? Manisnya itu loh teman berdua. Nah, ini yang bakal aku kulik malam hari ini. Kenapa si manis ini nih harus banget untuk dikontrol dari minuman kekinian? Station terus dijaga malam, edisi 4 Oktober 2026. Aku bakalan obrolin ini di interval kedua dari jaga malam ini teman berdua.

0: gak sih beli pisang yang masih hijau terus didiamin beberapa hari? Tiba-tiba jadi kuning dan matang sendiri. Ternyata pisang punya cara sendiri untuk matang. Setelah dipetik, pisang menghasilkan gas alami namanya adalah etilen. Gas ini yang bikin proses pematangan tetap berjalan dari hijau jadi kuning sampai akhirnya jadi manis.
1: Yummy!
0: Makanya, walaupun cuma disimpan di suhu ruang, pisang tetap bisa matang dengan sendirinya. Bahkan, satu pisang matang bisa nularin loh ke pisang lain di sekitarnya, biar ikut cepat matang. Jadi, ini bukan magic, tapi memang proses alami yang terus bekerja meskipun buahnya sudah dipetik.
2: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
3: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
2: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
3: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
3: Iya, hilaf.
4: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Teman berdua, kita ngobrolin tentang minuman kekinian ya, yang nyatanya ada dijelasin sama Dr. Widiati, yang mana beliau ini juga sebagai ketua Cluster Family and Community Empowerment FIK UI di Depok tuh, teman berdua ya, yang menjelaskan kalau kombinasi minuman yang tinggi gula, terus juga adanya creamer olahan, habis itu pemanis tambahan, dan juga basis teh pekat dalam porsi artisan milk tea atau teh susu ya, itu ternyata berpotensi memicu gangguan metabolisme serius, teman berdua. Dampaknya itu sangatlah ini ya, sangatlah tidak baik untuk tubuh ini, karena dia itu akan berdampak negatif yang meliputi obesitas, terus juga resistensi insulin yang berujung pada diabetes mellitus tipe 2 sampai ke gangguan sistem kardiovaskular nih. Tentu saja ancaman ini tidak bisa dipandang sebelah mata ya, mengingat posisi Indonesia yang saat ini sedang berada di peringkat kelima dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak, teman pro 2. Dari data International Diabetes Federation aja, yang itu dirilisnya di 2024, itu sudah mencatat 20,4 juta warga-wargi Indonesia hidup dengan diabetes. Dan Indonesia duduk di posisi kelima di bawah Pakistan, Amerika Serikat, India.

Ya dan Cina. Sudah direkomendasikan juga sama Kementerian Kesehatan kalau batas konsumsi gula harian itu maksimalnya 4 sendok makan atau setara dengan 500 gram per orang perharinya ya. Rekomendasi ini tentu saja ditetapkan untuk menjaga stabilitas dari glukosa darah dan juga mencegah beban metabolik berlebih nih teman Pro 2. Ya meski demikian ya teman Pro 2, satu porsi artisan milk tea di pasaran itu diperkirakan sudah menyumbang 70-100% gitu deh dari total batas gula harian. Wow, berarti kan itu kayak tadi kan paling enggak 50 gram, tapi kalau misalkan udah 70-100% udah too much dong kalau kayak gitu ya.

Dalam beberapa kasus pendakian gunung, kamera ditemukan utuh. Rekaman terakhir masih tersimpan. Isinya hanya suara angin. Napas yang mulai terburu-buru, lalu hening. Tidak ada sosok misterius. Tidak ada kejadian aneh yang terlihat. Justru keheningan itu yang membuat banyak orang merinding.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman berdua yang pastinya dari kita-kita itu tuh ada suatu cara ya untuk gimana mengurangi konsumsi minuman kekinian. Aku pun juga kayak gitu, kayak ngebatasin diri ini jangan banyak-banyak. Sekalipun mood dari minum-minuman manis itu selalu ada aja gitu ya, kayak gak bisa buat dihindari gitu teman Pro 2. Apalagi dengan adanya popularitas dari minum-minuman kayak milk tea, kopi-kopi kekinian gitu ya, yang tentu saja seringkali membuat kita terbuai dong pastinya sama cita rasa, terus juga aroma khas dan estetika visualnya. Aku tuh pernah ada di momen yang mana udah kalau ngelihat warna coklat aja itu udah langsung aduh pengen banget cafe latte, ngelihat warna coklat aja udah aduh udah pengen banget cappuccino gitu teman berdua. Aku udah ada di level kayak gitu tuh, pernah ada momen seperti itu. Cuman akhirnya jangan banyakkan lah Devi, ayo direm gitu, kayak ya mengendalikan diri sendiri akhirnya. Nah, ada satu istilah artisan yang itu kerap disalahartikan sebagai suatu produk yang pasti alami dan jelas sehatnya. That's why teman Pro 2 yang namanya edukasi mengenai batas aman asupan gula dan juga kafein itu sangat krusial sekali, supaya masyarakat itu tidak terjebak ya, supaya kita gak kejebak dalam gaya hidup yang merusak metabolisme tubuh. Nah, sebagai langkah preventif di tingkat keluarga aja deh teman Pro 2, bagiin sejumlah panduan edukatif untuk bisa menikmati minuman kekinian secara bijak. Itu nyatanya penting loh. Jadi kita-kita ini diimbau untuk selalu memilih tingkat kemanisan itu terendah, seperti less sugar, atau maybe kamu mau no sugar pun itu sangat bagus. Penggunaan creamer bubuk olahan maupun creamer kental manis itu pun juga sebaiknya diganti dengan yang namanya susu rendah lemak atau susu nabati.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 ruas. Hanya saja, ukuran tiap ruasnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
1: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
1: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
1: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa karena buru-buru. Tadi ada telepon.
1: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, biar kamu tuh gak selalu ketinggalan informasi-informasi yang up to date, wajib hukumnya untuk cari-cari informasi itu di website rri.co.id. Karena informasi yang disajikan itu up to date, terpercaya, yang pastinya lengkap banget, mulai dari berita regional, berita nasional, sampai pun berita internasional. Kamu mau cari informasi tentang olahraga, tentang gaya hidup, mulai dari kesehatan, terus juga hiburan, ada kuliner, ada wisata, lengkap banget teman Pro 2. Terus ada juga informasi tentang ekonomi, mulai dari makro, bisnis, keuangan, dari UMKM pun juga ada disajikan di dalam website rri.co.id. Selain itu juga teman Pro 2, kamu pun juga bisa menikmati layanan streaming kalau mau dengerin program 1 sampai program 5 dari RRI seluruh Indonesia. Lalu ada juga RRI Digital kalau kamu mau menikmati fitur-fitur yang ada di dalam RRI Digital, tapi melalui website rri.co.id. So, tunggu apa lagi teman Pro 2, selalu update informasi-informasi terkini dengan website rri.co.id.

Jember menjadi kota yang ramai seperti sekarang, ada satu kawasan yang menjadi saksi awal pertumbuhannya, yaitu kawasan Jompo. Disinilah berdiri jembatan Jompo, jembatan yang melintasi Kali Jompo dan telah lama menjadi penghubung aktivitas masyarakat Jember. Kawasan di sekitar Kali Jompo bahkan sudah dikenal sejak awal abad ke-19 dan berkembang pesat ketika

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Dunia menjulukinya The King of Pop. Meskipun telah tiada, sosok Michael Jackson tetap dan selalu akan dikenang oleh dunia. Maestro yang mempopulerkan gerakan moonwalk ini telah mencetak karya dan prestasi luar biasa selama hidupnya. Tak heran, Michael Jackson termasuk legenda musik yang memiliki pengaruh besar terhadap sejarah permusikan. Michael Joseph Jackson lahir pada 29 Agustus 1958 di Gary, Indiana, Amerika Serikat. Ayah dan ibunya berdarah Afrika Amerika. Michael Jackson merupakan anak ketujuh dari 9 bersaudara. Bukan tanpa alasan, julukan Raja Pop Dunia atau King of Pop disematkan kepada Michael Jackson. Mulai dari penyanyi, penulis lagu, hingga penari ia lakukan dengan cemerlang. Jackson mulai mengambil peran sebagai penyanyi latar dan ikut menari, dan akhirnya pada umur 8 tahun, ia dan Jermaine menjadi penyanyi utama. Dan nama kelompok musik ini diganti menjadi The Jackson 5. Band ini melakukan tur di bagian tengah Amerika Serikat secara ekstensif pada tahun 1966 hingga 1968. Michael Jackson diketahui memulai karir solonya pada usia 13 tahun dan berhasil masuk chart musik di tahun 1971. Tak butuh waktu lama, ia kemudian merilis album-album barunya yakni Band, Music and Me, dan Off the Wall. Karirnya memuncak pada tahun 1982 ketika ia merilis album Thriller. Album tersebut dinobatkan sebagai album terlaris sepanjang sejarah. Pada 14 Mei 1984, Jackson diundang ke White House untuk menerima penghargaan yang diberikan langsung pada saat itu oleh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan. Penghargaan ini diberikan atas kepedulian Jackson terhadap orang yang memiliki ketergantungan alkohol dan narkoba. Jackson bersama Lionel Richie juga membuat single We Are The World yang dirilis ke seluruh dunia untuk tujuan amal, yaitu membantu rakyat miskin di Afrika dan Amerika Serikat. Single ini dinyanyikan oleh 39 selebritis termasuk Jackson. Selama masa mudanya, Jackson memiliki kulit coklat. Namun sejak awal tahun 1980, kulitnya tampak semakin memutih. Perubahan warna kulit ini memancing pertanyaan media dan memunculkan rumor-rumor. Di antaranya rumor yang mengatakan bahwa Jackson sengaja memutihkan kulitnya. Menurut biografi yang ditulis oleh J. Randy Taraborelli, pada tahun 1986, Jackson didiagnosis menderita penyakit vitiligo dan lupus yang membuat kulitnya terlihat putih di beberapa bagian. Michael Jackson merencanakan untuk menggelar konser terakhirnya di O2 Arena London. Jackson menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson. Konser yang rencananya bakal dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009. Namun satu bulan sebelum konsernya berlangsung, Michael Jackson meninggal dunia di rumahnya di Los Angeles pada hari Kamis 25 Juni 2009. Ia tidak sadarkan diri setelah mengalami gagal jantung.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam barengan sama aku Devi Wulandari. Teman Pro 2, di interval terakhir ini aku mau ngasih tahu kamu kalau beberapa waktu yang lalu aku tuh ngebaca tentang namanya introvert hangover. Kamu pernah dengar istilah itu enggak, teman Pro 2? Introvert hangover ini suatu kondisi kelelahan yang dia muncul setelah terlalu banyak berinteraksi sama orang lain. Jadi perlu dipahami dulu nih teman Pro 2 ya, kalau orang introvert itu sebenarnya bukanlah penyendiri. Jadi dia tuh tetap bisa menikmati kegiatan sosial dan juga bersikap terbuka, tapi ngebutuhin waktu buat sendiri nih untuk kembali ngisi energinya. Nah, adapun introvert hangover ini bisa berlangsung setelah satu acara bersosialisasi atau ketemu sama orang banyak gitu, dan selama beberapa hari tanpa waktu istirahat. Nah, kalau kamu ngerasa kayak

Kenapa makanan kaleng bisa bertahan berbulan-bulan ya? Bahkan sampai bertahun-tahun. Semua itu berawal dari penemuan Nicolas Appert pada tahun 1809 di Prancis. Ia menemukan bahwa makanan yang dimasukkan ke dalam wadah tertutup rapat, lalu dipanaskan, bisa bertahan lama tanpa membusuk. Dan metode ini kemudian dikenal sebagai Appertisasi. Setahun kemudian, pada 1810, Peter Durand mematenkan penggunaan wadah logam atau kaleng untuk metode tersebut, sehingga lebih kuat dan praktis dibawa, terutama untuk kebutuhan militer dan pelayaran jarak jauh. Menariknya, pembuka kaleng baru ditemukan puluhan tahun setelahnya. Jadi, dulu orang membuka kaleng dengan pisau atau bahkan palu. Dari kebutuhan perang hingga dapur rumah tangga, kaleng makanan jadi solusi penting untuk menyimpan pangan modern.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Cuman menurut dua cara yang bisa kamu lakuin untuk mengatasi introvert hangover, seperti kelelahan, terus juga sulit fokus, sakit kepala, tubuh kamu rasanya tegang, terus kamu ngerasa kurang motivasi, mudah tersinggung, dan merasa kewalahan secara emosional. Itu tadi yang aku sebutin adalah suatu tanda kalau kamu mulai terserang yang namanya introvert hangover. Cara untuk mengatasinya adalah yang pertama dengan meluangkan waktu untuk diri kamu sendiri. Waktu tanpa interaksi sosial ini menjadi salah satu kebutuhan utama nih teman pro 2 saat energi kamu mulai terkuras. Pilih tempat yang membuat kamu nyaman, seperti di rumah atau maybe toko buku atau ruang terbuka. Lalu gunakan waktu itu untuk beristirahat tanpa tuntutan untuk bersosialisasi. Selain itu juga teman pro 2, dengan kita melakukan perawatan fisik, ini juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi introvert hangover. Ini merupakan aktivitas sederhana ya, yang pastinya bisa membantu tubuh kamu kembali rileks nih teman pro 2. Jalan kaki, terus yoga, atau mungkin menghabiskan waktu di luar ruangan, itu bisa menjadi suatu pilihan untuk membantu memulihkan kondisi fisik setelah aktivitas sosial yang padat. Selain itu juga, selain tubuh, kondisi emosional itu ternyata juga perlu banget untuk diperhatikan. Luangkan waktu untuk mengenali perasaan, pikiran, dan tingkat stres yang sedang kamu alami teman pro 2. Kalau kamu mulai ngerasa cemas atau kewalahan, maka kurangi aktivitas dan lakukan kegiatan yang lebih menenangkan. Some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to, but there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll

0: with you.
1: You must think that I'm stupid.

0: Tahukah kamu, otak manusia cenderung mengingat hal-hal negatif lebih kuat dibanding dengan hal positif. Fenomena ini disebut sebagai negativity bias, di mana pengalaman buruk, kritik, atau rasa kecewa lebih mudah menempel di ingatan kita. Itulah kenapa satu komentar negatif bisa terasa lebih keras dibanding 10 pujian yang kita terima. Sebenarnya, ini adalah cara alami otak untuk melindungi diri, agar kita lebih waspada terhadap ancaman. Tapi di kehidupan sehari-hari, hal ini kadang membuat kita jadi terlalu fokus pada hal yang menyakitkan dan lupa menghargai hal-hal baik yang sudah terjadi. Jadi kalau hari ini kamu kepikiran satu hal yang bikin gak nyaman, coba ingat lagi, mungkin ada banyak hal baik yang juga terjadi, hanya saja tidak terlalu kamu sadari.
1: Halo, ya Bu, ada apa?
2: Iya, Kus, tapi kabarmu, Ibu lagi sakit, Nak.
1: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
2: Aduh.
3: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
2: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
3: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
4: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
5: Ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa? Maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnabas Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.

Teman Produa, ada lagi cara yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan lagi dari yang namanya introvert hangover. Selain tadi aku udah kasih tahu kamu untuk meluangkan waktu buat diri kamu sendiri, terus juga ngelakuin perawatan fisik, memperhatikan kondisi emosional. Nah, ini juga penting teman Produa, mandi air hangat. Ternyata mandi dengan air hangat dan juga pencahayaan yang redup itu bisa menjadi pilihan sederhana untuk membantu tubuh kamu menjadi lebih rileks nih. Aktivitas ini juga bisa digunakan sebagai waktu tenang setelah menjalani hari yang penuh interaksi. Lalu, terakhir teman Produa ya, adalah dengan melakukan hobi yang menenangkan. Kegiatan yang dilakuin sendiri seperti entah itu baca buku atau merajut, ngerjain puzzle, membangun Lego yang kecil-kecil itu, ini ternyata bisa membantu mengalihkan perhatian dari tekanan dan memberikan waktu untuk memulihkan energi. Jadi itu tadi adalah beberapa cara untuk mengatasi introvert hangover ya teman Produa, supaya energi sosial kamu yang sudah terkuras itu kembali terisi. Harus banget untuk kamu kenali tanda-tanda kelelahan sedari awal, yang itu ternyata juga dapat membantu kamu untuk menentukan kapan sih perlu mengurangi aktivitas sosial dan juga mengambil waktu untuk beristirahat. Dan sekarang waktunya kamu untuk istirahat teman Produa. Udah mau masuk jam 11, itu artinya jaga malam harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku pun juga harus pamit teman Produa. Abis ini kamu ditemenin sama Jazz Music sampai pukul 12 malam. Thank you kamu udah nyimak aku dari jam 8 malam tadi. Besok jaga malam balik lagi nemenin kamu di jam 8 ya pastinya. Selamat istirahat teman Produa. Semoga mimpi indah, semoga tidur kamu berkualitas, dan semoga yang lekas sembuh, yang masih sakit semoga lekas sembuh ya. Jadi besok pagi bangun dalam kondisi yang segar dan siap untuk memulai kehektikan di hari Senin lagi. Devi Wulandari pamit dari ruang dengar kamu teman Produa. Selamat malam, dan kamu harus station terus di 89,5 FM Produa RRI Jember, teman terbaik kamu. Bye, good night.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam. Selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro2, usai sudah kami temani aktivitas kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari ini hanya di FM 89,5 MHz. Kamu masih bisa menyimak siaran kami kembali besok dari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 5 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Untuk edisi hari ini di tanggal 5 Oktober 2026, Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Tepat di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal ikuti Jazz Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi sikat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight, inspirasi pagi terup to date. Oke, Tuan Pro 2 itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini. Tentunya barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa arshadana ila sabili jannatihi wassalatu wassalamu ala man kana yuballighu risalati amma ba'du. Teman Pro 2 yang semoga Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita berusaha sejenak memahami tafsir dari surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah ke kota Madinah. Surat ini juga dikenal dengan nama surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Selain itu, surat ini juga disebut sebagai surat Al-Ikhlas bersama surat Al-Ikhlas yang sudah diketahui oleh seluruh kaum muslimin yang diawali Qul Huwallahu Ahad. Hal itu karena kedua surat ini menjelaskan tentang bara'ah minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Surat Al-Kafirun adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan secara amalan. Sedangkan surat Al-Ikhlas adalah surat yang menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan, tetapi dari sisi ilmu, yaitu bahwasanya Allah itu Maha Esa. Nabi SAW seringkali membaca kedua surat ini dalam salatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam berbagai hadis, Nabi SAW bersabda, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi rak'ataini qabla al-fajri qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Sebaik-baik surat yang dibaca ketika dua rakaat qabliyah subuh adalah qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'da al-maghribi wa fi raq'ataini qabla salat al-fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat dua rakaat ba'diyah maghrib dan pada salat dua rakaat qabliyah subuh, yaitu qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, dalam salat witirnya Nabi SAW juga membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdul Aziz bin Juraj, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah membaca Al-Fatihah ketika salat witir? Aisyah menjawab, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la wa fis thaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fis salisati biqul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama sabbihi isma rabbikal a'la, surat al-a'la, pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, surat al-kafirun, dan pada rakaat ketiga qul huwallahu ahad, surat al-ikhlas, dan mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan teman perdua yang semoga Allah muliakan, kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu membaca surat Al-Kafirun sebelum tidur. Dan ini adalah sunnah yang sering ditinggalkan oleh manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki." Bacalah ketika akan tidur qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah selesai. Setelah selesai menamatkannya, sesungguhnya ia pelepasan dari syirik. Teman berdua yang semoga Allah muliakan, Dan di sini bisa disimpulkan bahwa Nabi SAW sering membaca surah Al-Kafirun dari awal, di awal hari dan di penghujung malam sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun adalah surat yang penting yang sering dibaca oleh Nabi SAW karena isinya adalah bara'ah minasyirki, yaitu pernyataan berlepas dirinya Nabi dari kesyirikan. Para ahli tafsir menyebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Orang-orang musyrikin senantiasa merayu Nabi SAW agar menghentikan dakwahnya, dakwah yang mengajak kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Akhirnya mereka menempuh berbagai macam cara. Mereka menawarkan kepada Nabi harta, tahta dan jabatan. Tapi Nabi SAW tidak tertarik dengan itu semua. Akhirnya ditawarkan kepadanya wanita tercantik, tetapi Nabi juga tidak tertarik dengan itu. Mereka terus memberikan penawaran kepada Nabi dan beliau terus menolak. Akhirnya mereka memberikan penawaran yang lain. Mereka mengajak Nabi SAW menyembah Tuhan mereka selama setahun saja, dan setelah itu giliran mereka menyembah Tuhannya Nabi selama setahun berikutnya. Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menolak penawaran tersebut. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun sebagai bentuk tegas penolakan Nabi terhadap ajakan mereka. Lihatlah bagaimana usaha yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin untuk menghentikan dakwah tauhid. Bahkan mereka rela bertauhid selama setahun. Andai saja Nabi menyembah tuhan-tuhan mereka walaupun sekejap mata, niscaya Nabi telah terjerumus ke dalam kesyirikan sehingga rusaklah tauhidnya. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak tawar-menawar dalam masalah ini. Dengan tegas Nabi menolaknya. Berbeda dalam kondisi-kondisi yang lain, terkadang Nabi menggunakan kata-kata yang lembut untuk mengambil hati mereka. Tetapi karena ini berkaitan tauhid dan syirik, maka Nabi membantah dengan perkataan yang tegas dengan ayat-ayat pada surat ini. Allah berfirman pada permulaan surat, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. "La a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. "Wala antum abiduna ma a'bud." Dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. "Wala ana abidum ma abadtum." Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Teman berdua, semoga Allah muliakan. Nabi mengulangi dua pernyataan yang kurang lebih bermakna sama, yaitu ayat keempat dan ayat kedua. Namun para ulama berbeda pendapat tentang alasan pengulangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, sebagian ulama menyatakan bahwasanya ayat kedua yaitu "La a'budu ma ta'budun" berkaitan dengan perkara yang telah lampau. Sedangkan ayat keempat, "Wala ana abidum ma'abattum" berkaitan dengan masa depan. Sehingga Nabi ingin mengatakan kepada mereka secara tegas, aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah dan aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa Nabi mengulanginya dua kali karena tawaran tersebut juga datang berulang-ulang. Imam Al-Qurtubi juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang tafsiran ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya. Pada tafsiran sebelumnya, ma pada ayat-ayat tersebut adalah mal mausulah, sehingga makna ayat adalah aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Sebagian yang lain berpandangan bahwa ma pada ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya adalah mal masdariyah, sehingga makna ayat adalah aku tidak akan menyembah sebagaimana cara beribadah kalian. Karena mereka beribadah dengan cara kesyirikan, meskipun mereka mengaku menyembah Allah, akan tapi cara beribadah mereka salah. Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Kemudian Allah berfirman, "Wala antum abiduna ma'abud," dan kalian tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Di akhir ayat Allah berfirman, "Lakum dinukum waliyadin," untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Ayat ini adalah dalil bahwasanya agama tauhid dan agama kesyirikan tidak mungkin bergabung dan tidak mungkin pula disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Sekaligus ini merupakan bantahan yang sangat tegas kepada orang-orang liberal atau penganut pluralisme yang menyatakan bahwasanya semua agama itu sama. Mereka memahami ayat ini secara terbalik, dianggap bahwa ayat ini menunjukkan Islam mengakui kebenaran agama lain. Tidak. Padahal seluruh ahli tafsir memahami bahwa ayat ini untukmu agamamu dan untukkulah agamaku adalah sebagai ancaman. Bahwasanya mereka orang-orang kafir tidak akan beriman dan bahwasanya jelas berbeda antara agama tauhid dengan agama kesyirikan. Bagaimana ayat ini bisa dianggap sebagai pembenaran terhadap agama lain sementara ayat ini dibuka dengan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir. Penamaan mereka kaum musyrikin Arab dengan kafirun menunjukkan bahwa ini bukanlah membenarkan mereka, akan tetapi justru menghina mereka dengan menamakan mereka orang-orang kafir. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah berfirman, "Inna dina innallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Allah juga berfirman dalam ayat lain, "Waman yabtaghi ghayra al-islami dina falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Teman perdua yang semoga Allah muliakan, hal itu karena satu-satunya agama yang menyuruh kepada tauhid dan penyembahan kepada pencipta alam semesta ini hanyalah Islam. Selain Islam, semuanya adalah agama kesyirikan, baik itu Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, dan lain-lain, semuanya menyeru agar menyembah makhluk. Oleh karena itu, orang-orang yang hendak menyamakan antara Islam dengan Nasrani atau Yahudi, maka orang tersebut telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Seandainya semua agama benar, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa Nabi memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani? Untuk apa Nabi mengirim para da'i untuk mendakwahi kaum Yahudi dan Nasrani? Dengan jelas Nabi SAW bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun summa yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar." Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada seorang pun dari umat ini yang mendengar seruanku, baik Yahudi maupun Nasrani, tetapi ia tidak beriman kepada seruan yang aku sampaikan, kemudian ia mati, pasti ia termasuk penghuni neraka. Allahu Akbar. Demikianlah tafsir singkat dari surat Al-Kafirun. Semoga ini bisa menjadikan kita memahami dengan baik makna kandungan tafsir dari surat Al-Kafirun ini. Dan di dalamnya terdapat ketegasan Nabi SAW dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah. Ketika permasalahan tersebut menyangkut akidah, menyangkut tauhid, maka Nabi SAW menjawabnya dengan tegas, karena itu perintah Allah langsung. Allah Azza wa Jal mengabarkan, memerintahkan langsung kepada Nabi SAW untuk bersikap tegas terkait masalah tauhid, masalah akidah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita untuk menjalankan agama ini dengan benar, menjalankan agama ini sesuai dengan Nabi dan para sahabatnya berjalan di atasnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, semakin tinggi ilmu dan kedudukan seseorang, semakin seharusnya ia merendahkan hati. Sebab semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 63. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Rendah hati membuat kita mudah menerima nasihat, menghargai orang lain, dan dijauhkan dari sifat sombong yang dibenci Allah. Semoga Allah menghiasi diri kita dengan akhlak tawadu dan menjadikan kemuliaan hanya karena ketakwaan kepada-Nya.

Teman berdua, kadang kita gelisah memikirkan rezeki. Padahal Allah telah menetapkan bagian setiap hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, berdoa, dan juga menjaga jalan yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-6. Tidak satupun makhluk bergerak di bumi, melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus telah membisikkan ke dalam hatiku bahwa seseorang tidak akan meninggal hingga rezekinya telah sempurna. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jangan iri kepada rezeki orang lain. Fokuslah memperbaiki ikhtiar, memperbanyak doa, dan juga menjaga kejujuran. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memberkahinya, dan menjauhkan kita dari jalan yang tidak diridhoinya.

Teman Pro 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua." Berbakti kepada kedua orang tua tidak selalu dengan harta, ucapan yang lembut, perhatian yang tulus, membantu kebutuhan mereka, serta senantiasa mendoakan keduanya, merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah. Jika orang tua masih bersama kita, manfaatkan setiap kesempatan untuk membahagiakan mereka. Jika mereka telah tiada, jangan pernah putus mengirimkan doa. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang berbakti dan meraih ridho-Nya melalui ridho kedua orang tua.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Selamat pagi teman Pro 2, pagi ini ada info fresh nih buat kamu seputar timnas Indonesia diminta tampil berani lawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Menkom Digi tegaskan komitmen pemerintah memberantas judol. Laptop korslet picu kebakaran rumah di Tegal Ampel. Dan inilah informasi selengkapnya bersama aku, Vita Karina.

Informasi pertama, pelatih timnas Indonesia John Herdman diminta menyiapkan strategi permainan dinamis melawan Thailand di final FIFA ASEAN Cup 2026. Laga final FIFA ASEAN Cup dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, tepatnya pada hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Skuad Garuda diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca oleh tim lawan. Indonesia perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian untuk membangun variasi serangan antar lini tengah. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi, Meutia Hafid, menyebutkan sebanyak 4,1 juta konten judi online ataupun judol telah ditangani. Dia menuturkan bahwa pemerintah terus melakukan pemutusan akses dan juga mempersempit ruang gerak pelaku tindak kejahatan perjudian di ruang digital. Namun demikian, dirinya juga menegaskan bahwa hal ini bukanlah sebagai catatan capaian, namun harus menjadi perhatian bersama. Sebab dijelaskan oleh Menkomdigi, setiap pemerintah melakukan penindakan judol, namun berbagai konten dan aktivitas baru lainnya kembali muncul. Informasi ketiga, kebakaran terjadi di sebuah rumah di perumahan Tegal Asri Blok M3, Desa Kuranganyar, Karanganyar, Kecamatan Tegal Ampel, Kabupaten Bondowoso, tepatnya pada Sabtu 3 Oktober 2026 sore. Kebakaran dipicu oleh korsleting listrik yang berasal dari sebuah laptop hingga merambat ke sejumlah peralatan elektronik lainnya. Kabid Damkar Bondowoso, Farah Teddy, mengatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat dan laporan mengenai kebakaran diterima oleh petugas pemadam kebakaran ataupun damkar Bondowoso sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasi di Info Pro 2 pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Pro 2 selanjutnya.

Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi, halo teman Pro 2, gimana kabar kamu? Selamat menyambut hari Senin ya. Wah, gak kerasa udah hari Senin aja nih. Kemarin kayaknya masih menikmati 2 hari dan kayaknya masih belum move on. Tapi udah dihadapkan dengan hari Senin. Udah pada bangun belum sih? Atau mungkin teman Pro 2 kayak masih loading aja nih pikirannya, kayak masih belum siap untuk menghadapi hari ini. Ada juga mungkin teman Pro 2 yang harus menunda dulu 5 menit dulu deh, 10 menit dulu deh. Gak apa-apa, aku bakal nemenin kamu teman Pro 2. Aku bantu pelan-pelan ya buat ngumpulin nyawa, ngumpulin semangatnya juga ya. Selamat datang buat kamu semuanya teman Pro 2 yang baru aja bergabung di 89,5 FM untuk pagi hari ini. Buat teman Pro 2 semuanya yang udah pada prepare, yang mau sekolah, yang mau kuliah, yang mau kerja untuk anak ya, yang mau cari cuan, yang udah buka toko, yang udah nyapu-nyapu pagi-pagi, yang sudah mau mulai aktivitas deh pokoknya. Semoga hari ini semuanya berjalan dengan lancar ya, walaupun ada yang masih ketinggalan semangatnya di hari Sabtu ataupun hari Minggu, tapi aku bakal kawal semangat kamu mulai dari pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. So buat kamu semuanya teman Pro 2 yang udah pantengin Pro 2 Jember untuk pagi hari ini, kau bakal ikuti untuk program acara Spada di sesi singkat, informasi singkat, dan

0: Desember 1903, penjaga mercusuar di Kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa buntut kecebong bisa hilang saat berubah jadi kodok? Secara sains, hal itu terjadi karena proses metamorfosis. Saat berubah menjadi kodok, hormon tiroksin meningkat dan memicu proses apoptosis, yaitu kematian sel secara alami di bagian buntut. Uniknya, buntut itu tidak benar-benar hilang. Nutrisi dari buntut diserap kembali oleh tubuh untuk membantu membentuk kaki dan organ lainnya. Jadi, buntut kecebong sebenarnya didaur ulang oleh tubuhnya sendiri agar siap hidup sebagai kodok di darat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kalau manusia punya mood, langit ternyata juga punya mood. Bayangin aja kayak gitu ya teman Pro 2. Kadang pagi kita lihat cerah banget, bisa bikin kita pede untuk keluar rumah tanpa persiapan. Tapi beberapa jam kemudian langit berubah pikiran. Nah, supaya kamu gak ikut kena plot twist dari cuaca hari ini teman Pro 2, kita cek dulu bagaimana untuk perakiraan cuaca di wilayah Tapal Kuda, mulai dari Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang hingga Banyuwangi. Seperti apa kondisi pagi hari ini atau perakiraan cuaca yang sudah diinformasikan dari BMKG untuk sepanjang hari nanti, teman Pro 2. Oke, kita mulai dulu untuk Lumajang ya, yang diperkirakan udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Jember, kabut ataupun asap dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Banyuwangi berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso udara kabur dengan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Begitu juga Situbondo juga sama ya, sama seperti Bondowoso dengan udara kabur, suhunya 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Nah, jadi itu tadi teman Pro 2 untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Buat kamu yang masih belum berangkat, jangan lupa lihat kondisi langitnya dulu, sesuaikan dengan persiapan kamu. Payungnya jangan lupa, jas hujannya juga jangan lupa. Perlengkapan lainnya juga sangat dibutuhkan ya. Jangan sampai baru kepikiran setelah kehujanan, tak basah kuyup dulu ya. Nah, kemudian juga teman Pro 2, kalau misal kamu juga pengen tahu update informasi selanjutnya nih, aku juga bakal update informasi traffic Jember pagi hari ini biar makin lengkap. Kalau kamu udah mempersiapkan segala sesuatunya untuk cuaca terburuk hari ini, aku juga bakal informasikan untuk informasi selanjutnya traffic Jember ya, biar perlengkapan yang kamu bawa dan niatnya pun juga semakin niat ya. Kalau niatnya setengah-setengah sih kayaknya ya pasti ada gak sabarannya ya ketika lagi di jalan teman Pro 2. Jadi niatnya pun juga harus full, ditambah dengan update informasinya yang aku fullin banget pagi hari ini. Bukan hanya perakiraan cuaca, tapi nanti ada traffic Jember, kemudian juga peringatan bersejarah, bahkan dengan informasi-informasi menarik lainnya. Jadi jangan sampai di skip, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Tetap di sini aja di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah nih.
2: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makasih.

0: 8 Maret 2014, sebuah pesawat lepas landas. Beberapa saat kemudian, hilang dari radar. Meski pencarian dilakukan selama bertahun-tahun, keberadaan pasti pesawat tersebut belum pernah benar-benar terungkap. MH370 menjadi salah satu misteri penerbangan terbesar di era modern. Sebuah pengingat bahwa teknologi canggih pun belum mampu menjawab semua pertanyaan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yang sekarang udah di perjalanan, coba lihat sekitar dulu aja. Kalau kendaraan mulai banyak, berarti kamu gak sendirian. Ada banyak sekali warga Jember ya, yang mungkin juga punya misi yang sama, sampai di tujuan tepat waktu. Tapi ingat ya teman Pro 2, ini bukan lomba balap, jadi gak usah ngebut-ngebut di jalan. Jadi meskipun jam di HP kamu sudah menunjukkan waktu yang bikin panik, jangan sampai tangan refleks gaspol dan kamu lupa dengan keselamatan kamu atau bahkan lupa dengan keselamatan pengendara lainnya. Nah teman Pro 2, sebelum aku menginformasikan untuk traffic Jember pagi hari ini, aku informasikan dulu ya, satu informasi yang dirilis langsung dari informasi Dinas Perhubungan atau Dishub Kabupaten Jember bersama dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ akan menggelar uji coba perubahan sirkulasi arus lalu lintas di Jalan Diponegoro mulai dari hari ini ya, dan sudah dilaksanakan mulai dari pukul 5 pagi tadi teman Pro 2. Dan langkah ini juga diambil sebagai tindak lanjut dari evaluasi manajemen serta juga rekayasa lalu lintas atau MRLL guna untuk mengurangi kemacetan dan juga mengoptimalkan aksesibilitas menuju kawasan dari daerah kawasan Pasar Tanjung ya serta juga Talang Sari. Melalui skema baru ini tentunya arus kendaraan di Jalan Diponegoro terutamanya akan diarahkan satu arah dari utara menuju ke selatan, yakni ke arah Jalan Trunojoyo. Nah selain itu Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember Gatot Triyono juga menjelaskan bahwa evaluasi MRLL ini sebelumnya sudah menunjukkan adanya penumpukan volume kendaraan tepatnya pada ruas-ruas tertentu dan kawasan Jalan Ahmad Yani, segmen Pemkab Jember, Tugu Koperasi, Jalan Trunojoyo, kemudian segmen Tugu Koperasi, Simpang Pore, hingga Simpang 3 Gajah Subroto kerap mengalami peningkatan kepadatan tepatnya pada jam-jam sibuk. Tahu kan ya, biasanya itu jam-jam sibuk itu ketika pagi hari teman Pro 2. Jadi memang gak ada salahnya kalau hal ini juga masih diuji coba juga ya, tepatnya pada hari ini mulai dari jam 5 pagi tadi. So mungkin kamu juga harus punya rute terbaik ya, kalau misal ada satu informasi ini nanti kira-kira kamu bakal lewat mana yang memang jadi arah strategis ya, ataupun jadi solusi buat kamu yang melakukan perjalanan dan butuh waktu cepat untuk bisa sampai di tempat tujuan dengan tepat waktu. Tapi ingat kata aku tadi, gak boleh ngebut-ngebut di jalan ya. Oke teman Pro 2, kita cek dulu untuk beberapa ruas jalan apakah pagi hari ini sudah mulai ramai atau mungkin kamu bisa mempertimbangkan jalur alternatif lainnya teman Pro 2. Kita mulai seperti biasa di Jalan Lejen Panjaitan, beberapa titik sudah menunjukkan titik kepadatan tapi tidak terlalu panjang seperti biasanya, atau mungkin karena masih pagi ya, masih di hampir jam 7 tapi ini masih di 6 lebih 46 menit ya, jadi kayaknya masih kurang siang sih. Kalau mungkin di jam-jam 7, jam 7 ke atas atau sekitar jam 7-an itu biasanya beberapa titik di daerah Jalan Lejen Panjaitan sudah menunjukkan kepadatan yang lumayan panjang. Begitu juga Jalan Geladak Kembar, Jalan Lejen Suprapto juga sama teman Pro 2 pagi hari ini sudah menunjukkan kepadatan. Begitu juga Jalan Ahmad Yani, Jalan Trunojoyo. Kemudian di pusat kota masih aman ya, terutamanya yang mau melintasi di daerah Jalan Gajah Mada. Tapi tidak baik-baik saja untuk kamu yang akan melintasi di Jalan PB Sudirman karena sepanjang Jalan PB Sudirman sudah ada kepadatan yang begitu panjang. Begitu juga teman Pro 2 yang mau ke daerah kampus. Daerah kampus beberapa titik sudah menunjukkan kepadatan terutamanya di depan DPR itu kan biasanya kan bundaran itu tuh aduh penumpukan volume kendaraannya itu begitu panjang dan juga lama biasanya ya dari segala arah. Entah itu dari Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Sumatera ya. Tapi kalau Jalan Sumatera kayaknya masih oke-oke aja sih teman Pro 2. Intinya dari arah Jalan Jawa dan juga Jalan Kalimantan ya menuju bundaran itu sudah menunjukkan kepadatan ataupun juga keramaian berasal dari situ. Nah kemudian teman Pro 2 yang akan melintasi di Jalan Bengawan Solo juga masih ramai lancar ataupun masih aman banget. Oke
Oke, itu tadi teman Pro 2. Kalau ada jalur yang sekiranya ramai seperti yang tadi udah aku sebutin, cepet cari rute terbaik kamu. Dan buat yang naik motor, jangan lupa pakai helmnya. Tetap fokus ketika berkendara, serta jangan sibuk pegang HP ketika berkendara. Entah yang naik sepeda motor ataupun naik mobil, jangan sampai hal itu dilakukan ya, karena sangat membahayakan untuk diri kamu ataupun pengendara lainnya. Karena ada satu target yang penting daripada datang lebih cepat ya, yakni adalah sampai dengan selamat. Tuh, pertimbangkan lagi deh sebelum kamu ngebut-ngebut di jalan, terus ada hal-hal yang tidak kamu duga.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian, itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
5: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

kalau biasanya kita lihat kalender cuma buat tahu hari ini tuh tanggal berapa, ternyata kalender itu kayak punya pintu masuk ke cerita masa lalu, iya gak sih? Kayak berasa alatnya Doraemon ya, pintu kemana saja. Aku pengen flashback lagi deh, teman Pro 2 ngajak kamu buat cari tahu cerita-cerita masa lalu kira-kira di tanggal hari ini tuh ada apa aja. Karena ternyata setiap tanggal itu hampir selalu punya kisahnya sendiri. Plus juga tanggal hari ini di tanggal 5 Oktober ada peristiwa penting yang pernah terjadi dan juga menjadi bagian dari perjalanan sejarah. Nah, menariknya lagi teman Pro 2, kadang kita melewati tanggal yang sama gitu ya setiap tahunnya, tapi tanpa tahu bahwa puluhan tahun yang lalu pernah terjadi sesuatu yang penting banget di tanggal itu. Tahu gak sih hari ini tuh diperingati sebagai peringatan apa aja selain ulang tahun kamu? Dan dari sejarah ini kita juga bisa belajar sebenarnya teman Pro 2, satu hal, waktu itu terus berjalan, tapi setiap momen tetap punya ceritanya masing-masing, meninggalkan salah satu sejarah. Nah, bentar lagi teman Pro 2, aku bakal spill satu-satu, kira-kira ada sejarah apa aja yang pernah terjadi di beberapa tahun silam. Apakah bisa kamu rayakan tepat di tanggal hari ini atau justru hanya sebagai pengetahuan kamu aja teman Pro 2? Jadi untuk kamu yang ingin tahu lebih lanjut kira-kira hari ini ada peristiwa bersejarah apa aja, tetap di sini aja untuk simak informasi selengkapnya sesaat lagi.